0: Eh, Sari, jom cepat. Kita dah lambat ni.
1: Eh, sabarlah Syafiq. Ha. Aduh, kau bawa kereta pun jangan main laju je. Hai, main telefon sambil jalan tu bahaya tau.
0: Alah, relax lah. Aku dah biasa dah. Mata satu kat jalan, satu dekat telefon.
1: Oi, eh Syafiq, masalahnya jalan raya bukan tempat nak uji nasib. Sekali cuai, boleh hilang nyawa bro.
0: Alah, tenanglah Zari. Tak jadi apa-apa pula.
1: Eh, Syafiq, kau letaklah telefon tu. Dah lah tak pakai tali pinggang keledar. Bawa laju pula tu.
0: Alah, kau tengok aku bawa elok je ni. Ha. Tak pernah accident pun.
1: Inilah orang sekarang ni. Jangan tunggu pernah baru nak insaf. Orang yang dah kena tu pun dulu fikir macam kau, Syafiq.
0: Kau betul lah, Zari. Eh, aku tak naklah jadi statistik kemalangan seterusnya. Yelah, aku tak mainlah telefon. Aku pakai tali pinggang keledar ni.
1: Baru betul, Syafiq. Kita ni hidup sekali je tau. Pemanduan selamat bukan untuk kita je. Tapi untuk semua orang atas jalan tu.
0: Yelah, Zari. Lepas tu aku akan fokus memandu dan lebih mengutamakan keselamatan di jalan raya.
1: Baguslah, Syafiq. Kita kena ingat pemanduan selamat menyelamatkan nyawa. Macam pesanan dekat dalam TV tu. Ingatlah orang tersayang. Pandulah dengan cermat.

paragang mantad Labuan, mamasan ketabian tadaw tagaya do kaamatan ko matoyin sanan rakyat Sabah. Kopihon do tadaw do kaamatan dito, kanaw toko ta mga ikoringoligan itadonalon. Mugi papantang itpialatan tinaroom, rayohon pisoyan ko basanan, miampay lisi om pisampuruan. Sundong poto magisusoy etnik om bahasa, kita tetap satu keluarga. Raikanlah pesta ini dengan penuh sukacita, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa mendengar Labuan FM

0: Selamat lemai ngegebelam nyadi aku tu Hanif Anali kanya madah ke selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngegay sapa kita belai ban beladaya hari serata dunia lebih lagi sidak bermenua din kampung Sungai Kabang bi seriat aku ngarap kita semua gerai nyamai mai gawai nak kalau mampu dah.
1: Pisanangan, yoho IST mentat kampung torintit politikon memason aku do kotobian tadau kamatan tondo ngaribu dongo podomonom kumatain sanan kamatan mengomot pisompuruan memaramai piunungan kaamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Jangan lupa mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Baik, seperti biasa, 8.15 pembuka jam yang ketiga. Tentunya kita akan mulakan dengan info sehat di Labuan FM, yang mana ini mengenai dengan teknik grounding. Apakah teknik grounding ini? Kan, selalunya kita akan merasakan seperti overthinking, orang kata jantung berdetak laju, nafas rasa pendek, mungkin fikiran bercelaru sampai susah rasa nak tenang. Dan kadang-kadang kan bila kita stres ni, rasanya cemas itu datang. Lepas tu orang kata apa, otak kita menjadi terlalu sibuk, banyak fikir kan, sampai badan pun rasa tak selesa. Jadi macam mana untuk mengatasinya? Salah satunya adalah teknik grounding, yang mana teknik ini sering digunakan untuk bantu tenangkan diri. Okay, sekali lagi, teknik grounding 5-4-3-2-1. Itu bukan formasi bola sepak, tapi teknik grounding 5-4-3-2-1, yang mana caranya mudah saja. Sambil anda buat, sambil anda namakan ataupun sebut benda tersebut. Okey, kenapa dia 5-4-3-2-1? Okey, 5 benda yang anda nampak, anda kena sebut. Kan, tengok kat luar tingkap, sebutlah kereta, kan, zing, apa lagi, mungkin ada lalu lalang, lalat, dan sebagainya. 5, sebut 5. Kemudian 4 benda yang anda boleh sentuh. Sentuh telefon, sentuh kertas, sentuh dinding, mungkin kan sentuh kaca, cermin kaca anda. Dan juga 3 bunyi yang anda dengar, mungkin bunyi kereta melintas, bunyi radio, ataupun bunyi geseran meja, ataupun buka pintu. Dan juga sebutkan 2 benda yang anda boleh bau, seperti bau wangi ataupun bau masakan. Dan juga 1 benda yang anda boleh rasa, seperti minum kopi ataupun minum air yang masam, kena sebut. Jadi itu adalah antara teknik grounding, buat sambil sebut. Yang mana teknik ini sebenarnya membantu otak kita kembali fokus pada saat anda stres, dan saat sekarang inilah yang mana bukan tenggelam dalam fikiran yang serabut. Jadi nampak simple je kan, alah betul ke? Tapi ramai rasa lebih tenang selepas mencuba teknik ini perlahan-lahan. Jadi kalau anda sedang padat mental, cuba berhenti sekejap dan beri ruang untuk diri bernafas. Ambil cuti, okay? Ambil cuti, beri ruang untuk kita bernafas. Itu dia info sehat untuk hari ini, edisi 30 Mei 2026. Hai kepada mereka yang berada di TikTok Labuan FM. Ada Cuadi katanya, sambil dengarkan Labuan FM sambil-sambil membersihkan rumah sayur. Kan, Cuadi ni antara pendengar setia kita, yang mana beliau ini bukan barulah mendengarkan kita ni kan. Tapi yang menariknya, beliau berada di Papar, Sabah. Orang Sabah pun dengarkan Labuan FM. Terima kasih. Baik, banyak lagi hiburan dan juga informasi saya akan kongsikan kepada anda. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Jom, lain lagi daripada Nur Amira, Autofesta Superstar, Labuan FM. Yeah!

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Jika kalau pun FM setiap hari, barulah Syah.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baiklah, 30 minit pagi. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini untuk edisi hari ini, 30 Mei 2026. Ini cerita mengenai dengan suami dari syurga itu benar-benar wujud. Tindakan seorang suami yang sentiasa peka membelikan barangan keperluan anak tanpa perlu disuruh menyentuh hati pengguna media sosial, terutamanya golongan wanita. Menerusi hantaran yang dimuat naik di thread oleh kaunselor Yan, dia meluahkan rasa syukur atas sikap suaminya yang disifatkan mengambil berat dan meringankan beban emosi seorang isteri. Menurutnya, suaminya sentiasa memantau baki barangan keperluan anak seperti susu dan lampin, lampin pakai buang, serta bertindak membelinya lebih awal. Beliau berkata, kami tak hidup mewah, tapi ini antara love language suami saya, dan dia belikan semua ini tanpa saya perlu ingatkan, katanya. Tak tunggu saya cakap susu anak dan dah habis, tak tunggu Pampers tinggal sikit, dia terus beli. Jelasnya lagi, tindakan seorang suami seperti itu sebenarnya memberikan impak yang sangat besar buat emosi seorang isteri yang sering memikirkan pengurusan harian di rumah. Dan meninjau ke ruangan komen, rata-rata pengguna terutamanya bagi golongan wanita bersetuju dan menyifatkan sikap keprihatinan seorang lelaki adalah salah satu kemewahan yang amat dihargai dalam perkahwinan. Jadi tahniah kepada suami tersebut, dan ini boleh menjadikan kita sebagai suami sebagai satu inspirasi. Tahniah diucapkan kepada suami yang di seluruh dunia yang ambil berat, kan? Rasanya semualah suami baik, kan? Suami ambil berat mengenai dengan keluarga, insyaAllah. Baik, kepada anda, terus dengarkan kami sehingga pukul 10 pagi nanti. Banyak perkongsian yang kami akan sediakan untuk anda untuk hari ini, edisi hujung minggu. Saya menemani anda dengan Kain Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

0: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat rasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.
3: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
4: Selamat lemai, ngagai balam nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Ngagai apa kita balai ban beladaya hari serata dunia. Lebih lagi, sidak bermenua din kampung Sungai Kabang. Bi, seriat. Aku ngarap kita semua gerai nyamai. Mai gawai nak kalau mampu. Ya.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Well, Abang Fans, suara persisian anda masih lagi bertepankan saya Khairul Ong Nursi. Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 30 Mei 2026. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okay? Nak ke mana tu? Wah, kan ada mungkin yang nak ke pasar, ada yang nak bawa anak-anak jalan-jalan, ada juga mungkin yang kata merancang kan untuk pergi hiking. Ini sedikit perkongsian 10 barang survival kit untuk hikers ataupun campers. Ya, yang kata yang perlu anda bawa lah kan sekarang itu mengelakkan pelbagai kes yang tidak diingini berlaku ketika anda menjalani aktiviti hiking ataupun camping kan. Antaranya, jangan lupa untuk bawa dry bag kan untuk melindungi barang daripada basah, bawa beberapa pemetik api, whistle, juga pisau outdoor ataupun multi-tool untuk kegunaan yang penting. Whistle tersebut untuk memberi isyarat tahu jika anda tersesat, dan juga jangan lupa bawa lah sedikit first aid kit. Kalaupun tak lengkap kan, bawa lah sedikit kan, macam minyak gaman kan, dan sebagainya. First aid kit lah untuk rawatan asas dan juga ubat. Dan juga jangan lupa untuk bawa lampu suluh ataupun lebih baik headlamp lah, yang mana lebih jimat bateri telefon. Yelah, kadang-kadang kita nak, kalau kata tak payahlah bawa torchlight ataupun lampu suluh, sebab handphone kan ataupun telefon bimbit kan sekarang dah ada lampu suluh, tapi kita nak jimat, jadi kita bawa

Asingan, lampu sulur lah, telefon lah kan. Dan juga jangan lupa untuk bawa peta offline untuk menjejaki kata lokasi tersebut, dan juga pastikan sentiasa penuh power bank tersebut dan bekas air bawa lah, seperti water bladder ataupun botol untuk elak dehidrasi. Dan paling penting, bawa makanan ringan berenergi sedikit, contohnya seperti biskut, kurma ataupun minuman segera. Macam kurma tu bukanlah berat kan, 2-3 biji, 4-5 biji bawa lah. Itulah kata perkongsian lah mengenai dengan 10 barang survival kit untuk hikers dan juga campers, saya kongsikan kepada anda. Baik, sekarang sudah pukul 8.48 minit pagi, 9 pagi. Nanti kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Lampuan FM, suara pesisir anda.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga sendiri dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

berbicara kepada semua pendengar, khususnya kaum kader dan dusun Mut Rungus di Sabah. Saya, Ceto Jonas, berasal dari Papar Sabah. Dan untuk kesempatan GT, Toma Mason, Kutobian Tarote Gazo Boka Amatan. Kepada semua rakyat Sabah yang meraihkannya. Kepada yang menyambut, selamat pulang ke kampung halaman. Pastikan keselamatan di jalan raya diutamakan. Dan jangan lupa mendengar.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian hingga pukul 10 pagi nanti. Sekarang ini sudah pun di jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda yang kekal terus melekat di frekuensi kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh mendengarkan kami di mana saja anda berada. Sebab ia betul-betul percuma. Saya nak hai-hai mereka yang berada di Facebook Labuan FM yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Dian Diana katanya Labuan FM terbaik. Dina Amaragang, good morning, good morning. Ada daripada Muhammad Hanafiah katanya DJ Handsome. Selamat bertugas, salam ceria. Semoga sihat hendaknya, terima kasih. Kita nak terbang ke Dungun Terengganu bersama-sama dengan Muhammad Yusof katanya. Selamat pagi, selamat berhujung minggu DJ Khairul Ong. Semoga sihat, happy selalu. Selamat bersiaran di Labuan FM. Terbaik buat semua pendengar orang-orang Labuan katanya. Terima kasih. Dari Terengganu, kan kita kembali ke negeri Sabah. Kembali ke negeri Sabah bersama-sama dengan Jito. Katanya selamat pagi DJ. Kan salam daripada Par Sabah katanya. Juga daripada James Pengiran. Ini dari Sarawak. Selamat pagi katanya. Terima kasih. Dari Sarawak kita kembali ke Labuan. Daripada Rasina Mazani. Waalaikumsalam katanya. Dan selamat pagi juga DJ Khairul Ong. Selamat berkonti. Semoga baik-baik saja pagi ini. Dan teruskan mendengarkan Labuan FM. Salam Padian. Labuan FM terbaik. Daripada Bia-Bia katanya selamat bertugas. Dan juga daripada Florita Serumbut Lantayan. Sentiasa menceriakan hari ini kami. Terbaik Labuan FM. Kotobian Tadotogazo Dok Hamatan. Akumatain Sanan. Salam dari Keningau katanya. Terima kasih. Jadi hantarkan terus ucapan selamat pagi anda. Saya akan bacakan satu persatu. Dan pastinya selepas ini ada lagu-lagu yang best macam ini.

0: Yeah, kita ada Wani Hasrita, Type X, Ezra Hans. Semuanya selepas sini hanya di Labuan FM. Suara Prinsesi Randa.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Betul, setiap hari kami menceriakan pagi anda. Hari ini edisi 30 Mei 2026. Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru sahaja tiba di wilayah Persekutuan Labuan. Ada juga yang bercuti, ada yang balik kampung kan. Kepada mereka bercuti di sini, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai tempat destinasi anda percutian anda bersama-sama dengan keluarga. Ada yang balik kampung juga, balik ke Labuan. Ialah cuti panjang kan, cuti anak-anak sekolah pun bercuti. Jadi apa salahnya lah. Okey, hari Isnin pun orang kata cuti umum, bolehlah kan bawa anak-anak balik kampung, bawa jumpa ayah, bawa jumpa ibu, bawa jumpa atuk nenek mereka kan. Kan mungkinlah hari raya Aidilfitri lepas tak sempat balik, kan kena giliran di sana pula kan, di sebelah isteri ataupun suami. Jadi untuk bulan cuti panjang untuk yang edisi hari ini, bulan ini bolehlah bawa anak-anak dan pastikan keselamatan dan juga kesihatan anak anda jaga. Okey, bagi yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Hujung minggu ni rasanya tak ada benda pun nak di, orang kata nak di geragaskan ya orang kan. Kita ni cakap ada pun kan dilagankan, kita kena singgah apa orang kata santai-santai je lah hujung minggu ni. Mereka yang berniaga, saya doakan semoga laris manis insyaAllah hujung minggu, ramai pelanggan. Baik, selepas ini banyak perkongsian dan juga ada saya nak kongsikan apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Dah tahu apa yang menarik? Kan? Tunggu selepas ini, dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan. Lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.

Rizky Fabian dan Adrian Khalif dengan Alamak membawakan kita ke 9.46 minit pagi, kurang daripada 15 minit sekarang. Dari sekarang kita akan sama-sama dengarkan berita dunia 10 pagi yang disambung siaran melalui Nasional FM. Baik, seperti yang saya janjikan, saya nak kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Jangan lupa untuk dengarkan rancangan Cilik Ceria bersama-sama dengan DJ Reha, yang mana hari ini kita ada tetamu tau, tetamu cilik, yang mana kita akan bersama-sama dengan Katniss Abigail Teo, iaitu juara untuk Ngadau dan Zana KDCA Wilayah Persekutuan Labuan 2026, yang mana adik ini pelajar daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chi Wen, yang akan bercerita bersama-sama kita. Okey, sekali lagi bersama-sama dengan Katniss Abigail Teo. Dan sebelah petang pula pukul 3 petang seperti biasa kita ada Silang Budaya. Okey, kita sama-sama dengarkan perkongsian DJ Alif yang akan menemani anda hingga pukul 7 malam nanti menerusi destinasi teman pemanduan anda. Baik, nampaknya sampai di sini saja. Saya Khairul Ang menemani anda menerusi rancangan ataupun program Salam Padian menceriakan pagi anda. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi. Okey, salam sayang daripada saya Khairul Ang. Rindu boleh kembali, jangan asal.

0: terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Siang. Halo, kopi sanangan. Yoku Iviani Lindirus, harisanon matat kampung bulat ikan papar. Bagan waku da kasiwatan diti da mamason, kotabian tadaw tagayo da kaamatan kumado koyu toin sanan. Terus setia bersama Labuan FM, suara pesisir Anda.
1: Kopi sanangan, yoho IST mentat kampung torintit politikon, mamason aku do. Kotobian tadaw kamatan ton 2000 dongo podo menom kumatain sanang. Kamatan mengomot pisompuruan, memaramai piunungan. Kaamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Jangan lupa mendengar Labuan FM, suara pesan.

0: Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Hiburan berinformasi. Labuan.

0: untuk rakan-rakan pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih DJ Kai yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya akan meneruskan siaran juga di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz menerusi rancangan Cilik Ceria. Bersama-sama saya Reha hari ini. Sekali lagi selamat pagi dan salam ceria untuk adik-adik semua Kota Bian, Tadau, Tagazo, Doh, Keamatan. Apa khabar adik-adik? Apa khabar juga ibu bapa semua? Dan tak lupa pendengar-pendengar yang terus bersama-sama kami pada pagi yang cukup indah ini. Lebih-lebih lagi hari ini 30 Mei 2026, ramai yang menikmati cuti umum sempena sambutan Pesta Keamatan, sebuah perayaan warna-warni penuh budaya, perayaan yang disambut dengan kesyukuran dan semestinya perpaduan masyarakat di Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sendiri. Jadi macam biasa dalam rancangan Cilik Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi. Kita nak bawakan idola minggu ini yang dikatakan bukan sahaja berbakat tapi juga mampu menjadi contoh dan inspirasi kepada rakan-rakan seusia adik kita ni. Dan pagi ni Konti Labuan FM terasa lebih istimewa sebabnya bersempena Pesta Keamatan yang meriah ni, kita bersama-sama dengan seorang anak kecil yang manis orangnya, cantik, anggun, pitah berkata-kata, serba-serbi berbakat, semua disapulah ni. Dan inilah yang membuatkan kita di Labuan, di wilayah persekutuan, di wilayah Persekutuan Labuan ni turut berbangga dengan si cantik manis ni. Jadi kita nak dengar dululah sikit suaranya. Silakan adik.
1: Hai, kopi Vosian. Izo i Katniss Abigail Tio. Tetamu celik ceria do to, tadau do, baino. Maganuzo do kosibatan ditin do mamason kota bian tadau tagazo do kamatan.
0: Itu dia adik Katniss Abigail Tio yang merupakan pemenang Unduk Ngadau Dazanak KDCA Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Tengok suaranya ceria je kan. Beruntungnya Kak Reha rasa hari ni duduk sama-sama dengan juara Unduk Ngadau Dazanak kita yang ni, satu gelaran yang cukup istimewa dalam meraihkan warisan budaya dan tradisi masyarakat kita di Malaysia. Dan adik Katniss ni bukan sahaja menyelah dalam pertandingan kebudayaan ya, bukan sahaja mempunyai keyakinan diri, malah idola cilik ni juga aktif. Kalau dekat sekolah cemerlang dalam akademik, dalam co-curriculum pun sama juga. Kan adik Katniss, betul tak? Betul. Sebenarnya adik Katniss ni teruja hari ni dapat masuk Konti Labuan FM kan. Kalau Kak Reha tengok kat sini, antara pencapaian adik Katniss pada tahun 2024, dapat anugerah pencapaian akademik TP4 keseluruhan tahun 2024. Kemudian ikut pertandingan sains peringkat sekolah 2024 dapat sagu hati. Ikut juga pertandingan mewarna peringkat sekolah 2024 dan memenangi sagu hati. Sagu hati pun kena lawan juga dengan kawan-kawan yang lain kan Katniss? Bukan senang juga nak dapat sagu hati kan? Betul tak?
1: Betul.
0: Betul. Ini menunjukkan yang adik Katniss ni memang aktif join aktiviti-aktiviti kat sekolah. Itu yang tahun 2024. Kalau yang tahun lepas pula, antara pencapaian adik Katniss, adik Katniss pass with highly commended oleh CTSD International dalam pre-grad classical ballet. Jadi adik Katniss boleh menari ballet lah ni. Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Luar biasa ya. Kecil-kecil dah aktif dalam akademik, seni, budaya. Lepas tu ikut pula tarian belay lagi. Hebatnya adik Katniss kan. Inilah sebenarnya ya. Contoh anak-anak cilik yang berani nak mencuba, yakin dengan bakat yang ada dan semestinya lah sentiasa all out, bagi yang terbaik dalam apa saja bidang yang diceburi. Betul Katniss?
1: Betul.
0: Betul. Okey. Lepas ni kita nak mengenalkan mengenali dengan lebih dekat lagi personaliti cilik istimewa ni, kita nak tahu tentang pengalaman adik Kak Nis sebagai unduk ngadau dan sanak. Ha, impian serta siapakah insan yang paling banyak memberi sokongan dalam kejayaan adik Kak Nis. Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika. Kita nak bagi adik Kak Nis kita tarik nafas dulu. Saya Reha akan terus menemani anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Cili ceria, berehat seketika. Kembali selepas ini.

0: Lain kali kalau nak lalu lalang depan orang, minta izinlah. Tak pun lalu je tempat lain. Kan luas tu. Adik tak sengaja lah bang. Lagipun adik nak cepat. Adik minta maaf ya bang. Ha, lain kali ingat pesan mami baba. Ha, lagi satu. Kalau nampak baba atau mami tengah bercakap dengan orang lain, adik janganlah menyempuk. Orang nak cakap, adik pun sibuk juga nak cakap.
1: Alah, adik cuma cakap je, tak boleh ke?
0: Boleh, tapi tunggulah orang lain tu berhenti bercakap. Tak pun, minta izinlah kalau nak bercakap.
1: Adik tu bukan apa. Adik takut lupa apa yang adik nak cakap. Tu je bang.
0: Yalah, tapi kita kenalah hormati orang yang lebih dewasa yang sedang berbual. Jangan menyempuk sesuka hati. Nanti orang kata adik yang tak ada adab.
1: Eh, tenanglah macam tu. Nanti pecah hati adik sebab orang kata adik tak ada adab.
0: Ha, tahu pun. Sebab tu sebelum nak lalu depan orang dewasa atau nak bercakap, mintalah izin dulu. Macam tu kan lebih sopan.
2: Iyalah abang. Lepas ni adik tak buat lagi. Terima kasih abang selalu ingatkan adik.
0: Sama-sama. Kita kenalah saling ingat mengingati untuk kebaikan bersama.
3: Anda sedang mendengar rancangan Cilik Ceria.
4: Baik, kembali bersama-sama dengan saya Reha dan adik Katniss dalam rancangan Cilik Ceria. Okey, sebelum kita teruskan, untuk pengetahuan anda, kami sudah pun live di Facebook dan juga di TikTok Labuan FM. Jadi anda boleh masuk ke live kami sekarang. Anda boleh saksikan wajah adik manis kita hari ini. Bukan calon-calon orang. Beliau merupakan juara unduk Ngadau dan Zanat KDCA Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun ini, tahun 2026. Okey adik Katniss. Tadi kita dah dengar suara Katniss perkenalkan diri dalam bahasa Kedazan. Betul? Tapi tak semua yang faham Kedazan. Kak Reha pun kena belajar lagi dengan Kak Enis ni. Boleh ke? Kak Reha nak belajar dengan Kak Enis bahasa Kedazan. Boleh ke?
5: Boleh.
4: Boleh. Jadi boleh tak kita nak minta Kak Enis untuk perkenalkan diri? Siapa nama penuh adik? Sekolah dekat mana sekarang? Darjah berapa? Silakan Kak Enis.
5: Hai semua. Saya Kak Enis Abigail Tio. Saya sekolah di SJKC Ciwen, Labuan. Saya berumur 9 tahun, darjah 3. Saya tinggal di Kampung Durian Tunjung.
4: Dengar tak suaranya penuh bersemangat Katniss. Ini semangat yang kita nak. Adik Katniss baru berusia 9 tahun. Nah, 9 tahun darjah 3 dekat sekolah Ciwen. Baru berusia 9 tahun. Dah jadi ratu cantik dah. Okey Katniss, macam kita tahu Katniss ni merupakan pemenang unduk Ngadau dan Zanat KDCA 2026 sempena Hari Keluarga KDCA pada 1 Mei baru-baru ni. Jadi kami dari Labuan FM nak ucapkan tahniah dekat Katniss kan. Dalam ramai-ramai yang ada tu, Katniss yang terpilih sebagai juaranya. Nak jadi juara bukan senang juga kan. Jadi boleh tak Katniss ceritakan sikit dengan kita semua pengalaman sepanjang pertandingan Ratu Cantik kategori kanak-kanak tu? Silakan Katniss.
5: Sepanjang pertandingan, saya berpeluang berjumpa dengan kawan baru dan diajar oleh EJK KDCA Labuan cara berjalan di atas pentas dan banyak lagi.
4: Kita nak tengok sikit lah macam mana cara berjalan tu. Kalau anda nak tengok macam mana Katniss catwalk, anda boleh saksikan menerusi live di Facebook Labuan FM. Tengok tu cara berjalannya kecil-kecil cili padi ni. Tengok cara berjalan tu dah macam ratu cantik sebenar dah, padahal baru umur 9 tahun. Okey Katniss, macam mana pula pengenalan diri pada awal pertandingan tu?
5: Kopi Vosian, Izol, I, Katniss, Abigail, Tio, Mantat, Kampung, Durian, Tunjung, Labuan, Kiumuzo, Sizam, Toun, Maganuzo, Dokosivatan, Diti, Do, Mamason, Kotobian, Tadau, Tagazo, Dokamatan, Kumadio, Zusa, Viavi, Kota, Wadan.
4: Saya suka betul lah dengar suara Katniss ni kan. Ceria, semangat. Tengok keyakinan diri dia tu. Jadi tak heran lah ya, adik Katniss kita ni terpilih menjadi juara untuk ngadau Dazanak kali ni. Okey, sebelum pertandingan berlangsung, macam mana persediaan Katniss sendiri? Apa yang Katniss buat sebelum hari pertandingan? Adakah Katniss kena berlatih berjalan dekat atas pentas, kena berlatih catwalk, lepas tu praktis bercakap ataupun buat persiapan pakaian tradisional yang Katniss pakai masa hari kejadian tu? Apa yang Katniss buat?
5: Saya berlatih di rumah saja. Saya berunjuk kepada YouTube dan TikTok. Saya melihat bagaimana cara untuk ngadau bergaya dan bercakap di atas pentas.
4: Bukan senang ya nak menang. Sekarang ni kan zaman teknologi, zaman di hujung jari. Duduk dekat rumah pun boleh berlatih. Tengok YouTube kan. Tengok kita punya unduk ngadau dalam YouTube ramai kan. Boleh tengok dekat situ. Jadi bukan senang juga nak menang. Hari-hari ke Katniss tengok tu? Hari-hari dia berusaha nak menang tu. Tak sia-sia. Hari-hari tengok kan. Bukan senang nak menang ya. Sebelum hari kejadian kena berlatih kan. Kena buat itu ini. Banyak juga masa yang dikorbankan demi menjuarai pertandingan Ratu Cantik itu. Mana lagi nak sekolah kan, Katniss kan? Okey, jadi dah lepas dah buat macam-macam persediaan, bila nama Katniss diumumkan sebagai pemenang, sebagai juara, apa perasaan Katniss masa tu? Gembira ke, terkejut ke, berdebar ke? Mesti ada kan Katniss, boleh sangka tak dalam hati, akulah bani juaranya ni? Dalam hati ada sangka tak macam tu? Ada harapan tak nak menang masa tu?
5: Ya.
4: Oh, dia dah tahu dah dia menang. Wah, baguslah keyakinan adik Katniss kita ni. Dalam ramai-ramai, Katniss dah tahu dah Katniss juaranya. Dah tahu dah juara. Dia tak sangka juga sebenarnya. Terkejutlah kan Katniss masa diumumkan sebagai pemenang, sebagai juara tu, mestilah Katniss terkejut kan? Mestilah tak sangka kan? Okey Katniss, Kak Rehan nak tanyalah, baju yang Katniss pakai tu masa hari pertandingan tu, kat mana Katniss dapat tu? Kak Rehan tengok cantiklah.
5: Saya dapat di KDCA.
4: Oh, dapat di KDCA. Bagusnya Katniss. Bila kita dengar suara Katniss tu kan, dengan kepetahan dia bercakap, confident level dia tu, memang tak hairan lah Katniss memegang tahta sebagai juara. Okey, lepas ni katanya adik Katniss kita nak kongsikan sebuah kisah teladan dalam segmen Kisah dan Teladan. Kisah yang ada kaitan juga dengan Pesta Keamatan yang disambut setiap tahun. Tapi sebelum tu, jom kita nak chill-chill dulu. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Pastinya dalam rancangan Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi.
6: Cilik Ceria akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Selamat pagi pendengar setia Labuan FM, suara pesisir Anda. Hari ini saya, Katniss Abigail Tio, ingin berkongsi sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal dalam budaya Kadazan Dusun, terutama apabila tibanya sambutan pesta keamatan. Cerita ini ialah kisah tentang seorang gadis yang sangat baik hati bernama Huminodun. Pada zaman dahulu, negeri Sabah dikatakan mengalami kemarau yang sangat panjang. Hujan tidak turun selama bulan-bulan. Sungai mula mengering, tamanan tidak menjadi dan sawah padi musnah. Penduduk kampung hidup dalam kesusahan dan ramai yang kelaparan. Di sebuah kampung tinggal pasangan Kinoingan dan Sumundo bersama anak perempuannya yang bernama Huminodun, seorang gadis yang cantik. Satu hari, Kinoingan mendapat petunjuk bahwa suatunya cara untuk menyelamatkan manusia ialah melalui suatu pengorbanan yang sangat besar. Tanpa pengorbanan itu, bumi akan terus gersan dan manusia mungkin akan pupus akibat kelaparan. Apabila mendengar perkara itu, Huminodun berasa sangat sedih melihat penderitaan rakyat. Dengan hati yang tabah, dia membuat keputusan yang sangat berat. Demi menyelamatkan semua orang, Huminodun sanggup mengorbankan dirinya. Walaupun Kinoingan dan Sumundo amat menyayangi anak mereka, mereka memahami bahwa pengorbanan Huminodun dilakukan demi kehidupan manusia. Cerita selanjut kita akan sambung selepas ini.
1: Cilik Ceria akan kembali selepas ini. Jangan kemana-mana.
2: Adik, lepas makan, jom kita kemas sama-sama meja makan ni.
3: Baik, Abang. Abang cuci pinggan, biar adik bersihkan meja dan susun kerusi, ya?
2: Boleh. Kalau kita buat sama-sama, kerja pun senang, kan, adik? Lagipun, kita boleh ringankan kerja-kerja Mami di rumah.
3: Betul, kata Abang tu.
2: Kasihan Mami, dah penat-penat masak. Jadi, giliran kita lah untuk kemaskan.
3: Ya, adik. Kita kena saling tolong-menolong sesama kita. Lebih-lebih lagi, ahli keluarga sendiri.
2: Oh, sayang pada orang yang suka mudahkan kerja orang lain, kan, Abang?
3: Bijak, adik. Kalau kita mudahkan urusan orang, nanti Allah pula yang akan mudahkan urusan kita. Sebab tu kita dianjurkan untuk sentiasa ringan tulang untuk membantu orang yang memerlukan bantuan.
2: Iya, Mami kan selalu pesan macam tu. Mestilah diingat.
3: Dah, jom kita kemas. Nanti Mami tengok mesti dia gembira.
2: Apa yang penting? Kerjasama.

Bahagian kedua, kisah Huminodun. Menurut cerita rakyat, sebelum pengorbanannya, Huminodun berkata bahwa tubuhnya akan menjadi sumber makanan. Rambutnya menjadi tumbuhan, tulangnya menjadi halus hasil bumi, dan daripada dirinya akan tumbuh padi yang memberi kehidupan kepada manusia. Selepas pengorbanan itu, berlaku sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Tanah yang sebelumnya kering mula menjadi subur. Tumbuhlah padi yang menghijau di sawah. Pokoknya mula hidup sebelum dan semula dan hasil tanaman semakin banyak. Penduduk kampung akhirnya mempunyai makanan dan adat dapat hidup dengan gembira sekali lagi. Masyarakat Kadazan Dusun percaya bahwa semangat Huminodun hidup bersama padi yang dipanggil Bambarayon. Sebab itulah padi yang sangat dihormati dalam budaya mereka. Malah pertandingan untuk ngadau yang diadakan setiap tahun juga diinspirasikan daripada kepribadian Huminodun. Bukan sahaja cantik dari segi rupa, tetapi juga memiliki hati yang baik, sopan santun, dan semangat membantu masyarakat. Pendengar yang dikasihi daripada cerita

0: Setiap hari kita perlu saling membantu ketika orang lain dalam kesusahan. Pengorbanan dan kebaikan hati akan sentiasa dikenal walaupun masa berlalu. Dan yang paling penting, budaya serta warisan nenek moyang harus kita memelihara agar tidak hilang ditelan zaman. Semoga cerita rakyat Lazenda Huminodun ini dapat memberi pengajaran dan inspirasi kepada semua pendengar Labuan FM.
1: Cilik ceria, berehat seketika. Kembali selepas ini.

0: Baik, kembali kita dalam rancangan Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi. Panjang kisah dan teladan yang dikongsikan oleh adik Katniss kita tadi kan. Adik Katniss okey lagi? Lepas ni kita tarik nafas panjang-panjang. Ya, ini yang last adik Katniss. Okey, kita nak sambung lagi perkongsian kita bersama-sama dengan adik Katniss. Okey, Katniss. Tadi Katniss dah share dengan kita semua pengalaman Katniss menang pertandingan Unduk Ngadau Dazana. Macam mana persediaan apa semua sampailah hari kejadian. Jadi kita nak tahu jugalah Katniss, siapa orang yang paling banyak bagi sokongan kepada Katniss sepanjang menyertai pertandingan ni. Mungkin ada ibu bapa ke, guru-guru, keluarga atau kawan-kawan. Siapa Katniss?
1: Ibu bapa dan keluarga. Malah ada keluarga dari Pinampang datang ke Labuan untuk memberikan sokongan.
0: Tengok keluarga dia dari kampung, dari Penampang pun datang demi nak support adik Katniss kita ni. Untuk pengetahuan pendengar semua, ibunya pun ada di sisi menemani Katniss. Ayahnya pun ada dalam konti. Semestinya lah dalam setiap kejayaan kita, mesti ada orang yang selalu berdiri dan menjadi pembakar semangat kita. Betul tak Katniss?
1: Betul.
0: Betul. Okey, selain Unduk Ngadau ni Katniss, Katniss mesti ada pencapaian lain dekat sekolah yang nak dikongsikan. Ada tak aktiviti ke pertandingan lain-lain atau kejayaan yang pernah adik Katniss dapat dekat sekolah? Ada tak Katniss?
1: Saya juga suka mengikuti pertandingan menyanyi dan bercerita.
0: Ikut pertandingan bercerita juga Katniss dekat sekolah. Bukan sahaja Unduk Ngadau ni ya Katniss join, tapi aktiviti-aktiviti kat sekolah pun Katniss join sekali. Nampak tak aktifnya adik Katniss kita ni kan? Luar sekolah pun join, dekat sekolah pun dia join. Yang ni lah kita panggil kecil-kecil cili padi, kecil-kecil jadi inspirasi. Okey, Katniss, kecil-kecil dah join Unduk Ngadau kan? Salah satu budaya tradisi yang ada dalam sambutan Pesta Keamatan setiap tahun. Jadi pada pendapat Katniss sendiri, kenapa penting untuk kanak-kanak sekarang, macam umur-umur Katniss ni kan, baru 9 tahun, perlu mengenali budaya dan tradisi keamatan? Kenapa Katniss?
1: Penting untuk kami dan mengenali budaya dan tradisi keamatan bagi kesinambungan tradisi dan adat di masa hadapan.
0: Tengok Katniss sebenarnya tadi dia dah cerita panjang-panjang kisah Hominodun tu kan, sampai dia dah tak ada suara. Kesian Katniss kan. Tak apa, lepas ni kita minum air Katniss Okey, jadi semestinya kita tak nak lah budaya dan tradisi daripada nenek moyang kita dulu hilang ditelan zaman. Kalau boleh sampailah ke generasi seterusnya. Kalau nanti suatu hari nanti Katniss dah kahwin kan, dah ada anak, cucu, cicit semua, kita nak teruskan lagi budaya dan tradisi ini. Jadi pentingnya ia perlu diteruskan kepada generasi akan datang. Contohnya macam Katniss sendiri, kecil-kecil pun dah diperkenalkan. Okey Katniss, sebagai penutup, ini yang last. Lepas ni Katniss boleh tarik nafas panjang-panjang. Apa harapan dan impian Katniss untuk masa akan datang? Dan kita nak dengar jugalah sikit ucapan penghargaan ataupun pesanan istimewa untuk ibu bapa, guru-guru serta kawan-kawan yang sentiasa menyokong Katniss selama ni. Silakan Katniss.
1: Saya ingin berjaya mencapai cinta-cinta saya, ucapan penghargaan saya. Terima kasih kepada semua yang menyokong saya.
0: Okey, jadi itu dia ya, comel je adik Katniss kita ni. Umur 9 tahun hari ni dah bercakap, suaranya terbang ke udara. Kalau Kak Reha dulu Katniss, umur-umur macam Katniss ni masih lari kejar-kejar lagi dengan kawan-kawan, main lari kejar-kejar polis entry tu. Tapi hari ni Katniss masuk ke konti Labuan FM, suaranya didengari oleh kawan-kawan pendengar-pendengar Labuan FM. Hebat Katniss kan. Jadi terima kasih kepada adik Katniss sebab sudi bersama bersama-sama dengan kita di Labuan FM hari ini menerusi rancangan Cilik Ceria. Apapun, kita doakan dan semoga adik Katniss terus sukses dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Semoga apa sahaja impian Katniss akan tercapai suatu hari nanti. Dan Katniss, teruskan menjadi idola cilik yang memberi inspirasi kepada anak-anak di luar sana. Dan kita tak lupa juga kita nak ucapkan terima kasih buat ibunya yang turut bersama-sama di konti. Ayahnya pun ada. Terima kasih banyak-banyak memberikan sokongan kepada adik Katniss kita ni. Terima kasih juga kepada penerbit kita DJ Baby, rakan-rakan follower kita yang dah share, yang dah like, dah tap-tap screen. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan jurutera bertugas, Saudari Faridah Sapon, yang melancarkan lagi sesi perkongsian kita pagi ini. Terima kasih semuanya. Jadi, Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan, selamat menyambut Pesta Keamatan daripada kami di Labuan FM. Kita jumpa lagi dalam rancangan Cilik Ceria akan datang. Kecil-kecil jadi inspirasi.
2: Cilik Ceria.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Ambaragang Mantad Labuan Momasan Ketabian Tadal Tegaya Doka Amatan Kumatoin Senan Rakyat Sabah Kopi Hondok Tadal Doka Amatan Diti Kanau Toko Tamangai Koringoligan Ita Donalun Mogi Papantang Ipialatan Tinaru Om Rayohon Pisoyan Kobasanan Miampai Lisi Om Pisompuruan Sundung Potu Mogi Sesuai Etnik Om Bahasa Kita tetap satu keluarga. Raikanlah pesta ini dengan penuh sukacita. Namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa mendengar Labuan FM

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Baik, kembali bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan Untuk Anda. Okey, macam biasa hari ini hari Sabtu, Variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang dan kejap lagi saya nak kongsikan banyak info, banyak perkongsian menarik bersama-sama anda. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk anda yang belum lagi ikuti kita di media sosial Labuan FM, bolehlah follow rapat-rapat dulu di semua platform media sosial Labuan FM. Di TikTok, di Facebook, laman X, YouTube Labuan FM. Pastikan anda follow semua, okey? Jangan lupa juga di Facebook, kita dah live di sana. Jadi bantu kami untuk like dan share live kami. Jadi pastinya hujung minggu, hari Sabtu hari ini, ramai yang bercuti. Kena pula dengan Pesta Keamatan hari ini. Jadi ramai rakan-rakan Sabahan yang mungkin sekarang ni sedang berada di kampung masing-masing untuk sama-sama meraikan Pesta Keamatan 2026. Jadi di kesempatan ni saya sendiri nak ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan untuk anda yang menyambutnya. Raikan dengan penuh kesyukuran, raikan dengan penuh kemeriahan. Apapun di mana anda berada, jangan lupa untuk terus bersama-sama kami menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Okey, sempena hari keamatan hari ini, jom ini dia saya nak belanja lagu sempena hari keamatan. Ini dia untuk anda dalam Variasi.

Selamat lemai ngegabalam nyadi aku tu Hanif Anali kanya madah ke selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngegay sapa kita balai ban beladaya hari serata dunia lebih lagi sidak bermenua din kampung Sungai Kabang bi seria aku ngarap kita semua gerai nyamai mai gawai nak kalau mampu ya.

0: Perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jangan lupa sebelum saya kongsikan lebih banyak info macam biasa, kita nak kongsikan dulu apa perkongsian yang dibawakan oleh DJ Hebri, penerbit kita dalam ruangan Siapa Dia. Baru-baru ni kan, kalau anda ada tengok dalam salah satu rancangan reality TV, anak kepada salah seorang pelakon, Amiza Adnan, ada menyentuh hati ramai orang ya, apabila dia menyanyikan sebuah lagu di atas pentas dalam keadaan berkerusi roda. Jadi rata-rata penonton yang menyaksikan persembahan daripada adik Adrian Adam rasa sangat sebab ya, mengenangkan ujian yang sedang dihadapi oleh Adrian sendiri, iaitu sedang menderita kanser tulang. Dan persembahan itu turut meraih perhatian daripada penyanyi serta komposer Aisyah Reno yang katanya akan menunaikan janji untuk memberikan sebuah karya istimewa kepada Adrian Adam. Menerusi satu panggilan video yang dilakukan, Aisyah Reno mendedahkan lagu yang digubah khas buat Adrian itu bertemakan ketuhanan. Katanya lagu tu tak sabar nak dihadiahkan kepada Adrian Adam. Dalam masa yang sama, Aisyah turut menitipkan kata-kata semangat buat Adrian agar terus cekal dan berfikiran positif dalam menempuh ujian hidup yang sedang dilaluinya. Katanya, Adrian, kena sentiasa positif, kena sentiasa buat ibu bangga. Sebelum ni, hasrat murni tu disuarakan oleh Aisyah selepas dia tertarik dengan satu hantaran warga maya yang meminta mana-mana komposer tanah air menghasilkan lagu bersesuaian untuk Adrian selepas melihat bakat besarnya. Betul kan? Sangat berbakat sebenarnya Adrian Adam ni kan, kalau kita tengok dia nyanyi hari tu. Hasrat Muni Aisyah Reno ni sewajarnya kita bagi pujian lah kan, menghasilkan lagu bertemakan ketuhanan dan dihadiahkan pula kepada Adrian Adam, anak kepada Amiza Adnan. Apapun, kita doakan semoga Adrian kuat melalui ujian ini, dan sama-sama kita doakan juga semoga ada keajaiban untuk Adrian sembuh daripada derita kanser. Ramai rakyat Malaysia yang sayangkan Adrian Adam, ramai yang terus mendoakan Adrian Adam, jadi terus tetap bersemangat. Okey, baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 30 Mei 2026. Terima kasih DJ Hebri selaku penerbit untuk ruangan Siapa Dia. Selepas ni saya nak kongsikan lagi info-info menarik bersama-sama anda, jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda. Kembali selepas ini.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Zari, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
3: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
2: Tapi aku nak cepat.
3: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
2: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
3: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
2: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
3: Itulah nilai masyarakat beradab.

Okey, 11.48 minit pagi, kembali bersama-sama saya Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi mendengarkan kami menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, macam yang kita tahu, setiap tahun pada tanggal 30 dan 31 Mei kita akan meraikan sambutan Pesta Keamatan, dan selalunya banyak disambut tu di negeri Sabah lah. Labuan pun sebenarnya tak ketinggalan juga, turut meraikan Pesta Keamatan. Jadi Pesta Keamatan ni sebenarnya ialah perayaan menuai tradisional yang disambut oleh masyarakat Kadazan Dusun di Sabah sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian padi yang melimpah. Kalau tengok zaman-zaman dulu, padi ni kan merupakan sumber makanan utama dan memainkan peranan yang penting ya dalam kehidupan seharian. Nah, sampai sekarang pun sebenarnya kan. Jadi sebab tu kalau dulu-dulu kejayaan musim menuai dianggap sebagai satu nikmat yang perlu diraikan bersama. Perayaan ni bukan sahaja melambangkan rasa syukur terhadap rezeki yang diperoleh, tetapi juga menghargai usaha para petani yang bekerja keras sepanjang musim penanaman. Kita nak hargai titik peluh para petani kita. Dan keamatan turut menjadi waktu untuk masyarakat berkumpul, mengeratkan hubungan silaturahim serta meraikan identiti dan warisan budaya melalui pelbagai aktiviti tradisional seperti tarian.

Ya, muzik, makanan dan juga permainan rakyat. Nah, macam ini diadakan sekarang ni lah kan. Kalau kita tengok ada undung adau, sumandak-sumandak cantik kan. Ada pertandingan sugadoi, tabantang. Macam-macam lah kan untuk terus diraikan sebagai simbol perpaduan, kesyukuran dan penghargaan terhadap warisan budaya Sabah yang kaya dan unik. Jadi untuk anda yang menyambutnya, semoga sambutan kali ini disambut dengan penuh kesyukuran dan kemeriahan. Baik, macam biasa, sebentar sahaja lagi tepat pukul 12 tengah hari kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di frekuensi kami, kembali selepas ini dalam variasi Lebih Mana Hiburan untuk anda.

0: sejahtera kepada semua pendengar, khususnya kaum kader dan dusun Mut Rungus di Sabah. Saya, Ceto Jonas, berasal dari Papar Sabah. Dan untuk kesempatan GT, Toma Mason, Kutobian Tarote Gazo Doka Amakan. Kepada semua rakyat Sabah yang meraihkannya, kepada yang menyambut, selamat pulang ke kampung halaman. Pastikan keselamatan di jalan raya diutamakan. Dan jangan lupa mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Labuan FM, musik terbaik sepanjang zaman buat anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM.
3: Baik, teruskan bersama-sama Variasi di Labuan FM. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.08 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah masuk di jam yang kedua. Jangan tukar dulu frekuensi anda. Terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Sebab ada lagi saya nak kongsikan banyak info, hebahan, perkongsian yang menarik dan tentunya juga lagu-lagu terbaik untuk anda semua selepas ini. Tapi sebelum tu macam biasa saya nak kongsikan dulu dengan anda semua waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 30 Mei 2026. Jadi untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.19 minit tengah hari, kemudian maksudnya waktu solat asar 3.43 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.29 minit petang, manakala waktu isyak adalah pada pukul 7.45 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini.

0: Dengarkanlah Buan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Labuan FM.
4: Mutiara Hadis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatu yawm al-qiyamah, wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safak dimaahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir, diertikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja. Manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hadis.
6: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirun bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, sifat buruk sangka adalah sifat yang sangat bahaya. Sifat ini boleh merosakkan hubungan sosial, juga boleh membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, buruk sangka boleh melayukan hati, mencurigai orang yang mempercayai, mengasingkan sahabat yang ramah dan merosakkan rasa kecintaan sesama saudara. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa buruk sangka adalah penyakit yang sangat berbahaya, boleh membawa kepada kerosakan iman dan juga perpecahan ummah. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita wajib mengelakkan diri daripada menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Sebaiknya kita hendaklah sentiasa berfikiran positif serta jangan mudah menghukum atau menilai orang lain tanpa sebab yang munasabah. Buruk sangka adalah penyakit hati yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kita ketika ini. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk mengelakkan buruk sangka seperti Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat buruk sangka ini. Teladanilah akhlak sahabat Nabi yang dididik dan ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mengelak diri daripada mempunyai sifat buruk sangka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Labuan FM.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Kopi sanangan, yoho IST mentat kampung torintit politikon, memason noku do, kotobian tadau kamatan tondo ngeribu dongo podomenum kumatain sanan, kamatan mengomot pisompuruan, memaramai piunungan, kaamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Jangan lupa mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.43 minit tengah hari. Kembali bertemankan saya, Reha, dalam segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan untuk anda. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang kedua ini. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia menemani saya sehingga ke saat ini. Mungkin ada di antara anda tengah menjamu selera makan tengah hari. Selamat nak menjamu selera, saya ucapkan. Ada yang makan kat luar, ada juga yang mungkin cuti-cuti macam ni lebih memilih untuk masak kat rumah aja kan, sebab selalu hari kerja dah makan di luar, dah bungkus di luar. Sebab ialah kalau hari kerja ni kita rushing dengan anak-anak pula sekolah kan, jadi cuti-cuti sekolah ni layanlah request anak-anak nak makan special katanya kan. Dan pastinya ada juga yang baru dalam perjalanan nak balik kampung, ada rakan-rakan kita yang menyambut pesta keamatan baru nak bertolak balik ke kampung hari ini. Maklumlah, tiket baru ada kosong katanya, tiket feri baru available, penangan cuti sekolah kan. Tak apalah, walaupun lambat tapi tetap dapat balik tu pun dah bersyukur kan. Apapun, semoga selamat sampai ke kampung halaman masing-masing, dan apapun aktiviti

ada ruangan music untukmu, yang mana kita akan sajikan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman untuk anda semua. Jadi terus setia bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dan Mutama, Satu Tengah Hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, pemegang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pangkalan Sultan Abdul Halim ke pangkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Pusat Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat, selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura, corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Aaron Chia Soh Wujik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wujik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Music untuk.
1: Selamat lemai, ngagai belam nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai, gayu guru ke nyamai. Ngagai apa kita belaiban, beladaya, hari serata dunia. Lebih lagi, sidak bermenua din kampung Sungai Kabang. B, seriat. Aku harap kita semua gerai nyamai. Maya gawai, nak kalau mampu. Dah.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tim kita Arif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: What?
14: Pilihan Jazzy.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, teka deka dang dang dang dang, teka deka dang dang, dut goyang yuk.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menemani sehingga sekarang sudah pun pukul 2.13 minit petang. Dan hari ini, hari Sabtu, macam biasalah kita ada ruangan istimewa yang kita bawakan hanya hari Sabtu sahaja. Hari-hari lain tak ada ruangan ni. Jadi ini dia ruangan Goyang Yuk, lagu-lagu dandut. Nah, sampai terkeluar nak tekat kita, ya. Walaupun hari ini kita menyambut pesta keamatan, lagu-lagu dandut tetap kita on. Jadi untuk peminat setiap lagu dandut, pastinya ini adalah ruangan favourite anda, ruangan kegemaran anda. Satu jam kita nak layan barisan lagu-lagu dandut terbaik. Jadi ayo kita standby di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh juga. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita nak penuhi lagu dandut permintaan daripada Kak Yati. Ha, ini dia salah seorang peminat tegar lagu-lagu dandut. Jadi untuk Kak Yati dan semua peminat dandut, ini dia daripada Iwan yang sedang-sedang saja. Ha, dalam ruangan Goyang Yuk.

0: Goeiem jy.
1: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia di posisi bersama-sama saya menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz dalam ruangan Goyang Yuk. Dan macam saya beritahu tadi, hari ini hari Sabtu, kita ada ruangan Goyang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita nak mainkan, kita nak pasang lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi yang minat nak dengar lagu-lagu dandut, minat gilik-gilik ni kan, jom ikuti siaran kami di Labuan FM. Satu jam kita nak siarkan lagu-lagu dandut. Puas nak bergilik kan? Okey, jadi saya pun tak nak cakap panjang lebar. Kita nak layan lagu-lagu dandut seterusnya. Untuk anda yang suka sangat layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang, ataupun nak dengar menerusi RTM klik pun boleh. Jadi ini dia lagu seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Eh, ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You. Selang

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan terakhir hari ini, ruangan Goyang Yuk. Juga segmen variasi edisi 30 Mei 2026 hari ini. Jadi tugasan saya menemani anda hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi esok. Esok saya akan bersama-sama anda dalam segmen Destinasi. Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi, bermula dengan rancangan Cilik Ceria sehinggalah ke ruangan terakhir kita hari ini. Apapun, jangan ke mana-mana, terus setia di frekuensi yang sama, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Alif, dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Dan macam biasa, untuk jam pertama nanti ada program Silang Budaya, apa yang akan dikongsikan oleh DJ Alif. Sama-sama kita nantikan selepas ini. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
2: Satu jiwa. Radio RTM.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara menemani anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati pelbagai info semasa, fakta menarik dan juga lagu-lagu terbaik khas buat anda. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Dan buat anda yang sedang bercuti di rumah pada ketika ini, selamat berehat diucapkan. Buat anda yang tengah mendengarkan kami dari tempat kerja, tetaplah semangat kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Baiklah, sempena Silang Budaya untuk edisi hari ini 30 Mei 2026, kita akan bercerita tentang perayaan Satu Malaysia. Dan sememangnya, kalau di Malaysia ini terkenal dengan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan juga tradisi, yang mana sepanjang tahun pelbagai perayaan diraikan oleh rakyat di negara ini seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Christmas dan banyak lagi lah kan. Dan setiap perayaan tersebut juga mempunyai keunikan tersendiri, yang mana ada ada yang diraikan sebagai tanda kemenangan selepas beribadah, ada juga yang menyambut tahun baru mengikut kepercayaan dan juga budaya masing-masing. Manakala ada juga yang diraikan sebagai satu tanda kesyukuran terhadap rezeki yang diperolehi. Namun apabila tiba bulan Mei, perhatian masyarakat Sabah ni dia akan tertumpu kepada pesta menuai ataupun dikenali sebagai pesta keamatan. Dan apabila kita menyebut sambutan keamatan ni, pastinya ramai yang akan terbayang tentang kemeriahan tarian tradisional daripada masyarakat KDMR, pakaian tradisional yang orang bilang cukup-cukup menarik, pertandingan randawi tavantang dan juga yang paling dinanti-nantikan iaitu pertandingan unduk ngadau, yang mana pertandingan ini merupakan satu pertandingan yang cukup-cukup menjadi kebanggaan rakyat negeri Sabah. Namun, tahukah anda bahawa di sebalik kemeriahan sambutan keamatan ini, apa yang kita lihat pada hari ini, terdapat satu legenda yang diwariskan secara turun-temurun yang menjadi asas kepada sambutan tersebut. Apakah kisah yang begitu dekat dengan hati masyarakat Kadazan Dusun sehinggakan ianya masih dikenang pada hari ini? Selepas ini sama-sama kita akan mengetahuinya. Jadi teruslah bersama kami dalam Silang Budaya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Silang.
2: Silang Budaya.
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kembali lagi bertemankan saya dalam Silang Budaya. Jadi kalau sebelum ini kita telah menyentuh tentang kepelbagaian perayaan di Malaysia dan bagaimana keamatan itu menjadi perayaan yang cukup-cukup istimewa di Sabah. Dan manakala kali ini pula kita akan melihat tentang asal-usul sambutan tersebut. Okey, yang mana pesta menuai ataupun keamatan ini lahir daripada kehidupan masyarakat yang suatu ketika dahulu sangat bergantung kepada pertanian, khususnya penanaman padi. Jadi disebabkan dari situ, setiap kali musim menuai berakhir, masyarakat akan mengadakan majlis kesyukuran sebagai satu tanda penghargaan ataupun penghargaanlah kepada hasil tuaian yang diperoleh sepanjang tahun. Namun di sebalik sambutan yang meriah ini, terdapat satu legenda yang cukup terkenal dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun, iaitu kisah Humi Nodun yang sangat berkait rapat dengan pertandingan Unduk Ngadau. Bagi kebanyakan rakyat di Malaysia ini, pertandingan Unduk Ngadau ni mungkin hanya dilihat sebagai satu pertandingan ratu cantik semata-mata, tapi sebenarnya hakikatnya di sini adalah pertandingan yang menjadi acara kemuncak. Tadau keamatan ini mempunyai makna yang jauh lebih mendalam kerana ianya diadakan bagi memperingati pengorbanan Humi Nodun yang menjadi simbol kesyukuran dan juga pengorbanan dalam budaya masyarakat Kadazan Dusun. Sebelum dikenali sebagai Unduk Ngadau pada tahun 1991, pertandingan ini sebenarnya dikenali sebagai Ratu Keamatan, dan nama Unduk Ngadau ini sendiri pula berasal daripada Runduk Tadau yang membawa maksud gadis yang dimahkotakan sinaran cahaya matahari. Menurut legenda masyarakat Kadazan Dusun, Kino Horingan dan istrinya iaitu Suminunduk mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Humi Nodun. Ketika itu masyarakat sedang dilanda bencana dan juga kebuluran yang agak teruk, dan demi menyelamatkan rakyat, Humi Nodun telah dikorbankan, dan daripada pengorbanannya itu lahirlah sumber makanan yang dapat diberikan kepada kehidupan manusia. Dan mengikut kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun juga, beras yang mereka perolehi berasal daripada isi tubuh Humi Nodun yang orang kata putih melepak, dan darahnya pula bertukar menjadi lada, dan kepalanya bertukar menjadi kelapa, serta jari jemarinya bertukar jadi halia. Daripada kisah inilah lahirnya kepercayaan bahawa padi itu melambangkan kehidupan, rezeki dan juga pengorbanan. Dan disebabkan itu jugalah masyarakat Kadazan Dusun menghargai hasil tuaian dan menjadikan keamatan ini sebagai tanda kesyukuran. Walaupun cuma sekadar legenda, kisah Humi Nodun ini tetap membawa nilai yang penting seperti pengorbanan, menghargai rezeki dan juga semangat kebersamaan dalam masyarakat. Namun bagaimana pula keamatan ini diraikan pada masa kini? Apakah aktiviti-aktiviti yang paling orang kata dinanti-nantikan setiap kali tibanya musim perayaan ini? Kita akan melihat kemeriahan dan juga keunikan sambutan keamatan yang menjadikan antara festival kebudayaan yang terbesar di Malaysia selepas ini. Jadi teruskan setia bersama kami dalam program Silang Budaya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, jika sebelum ini kita telah menelusuri asal-usul keamatan dengan kisah legenda Huminodun, dan kali ini pula kita akan melihat bagaimana perayaan ini diraikan pada zaman yang penuh, pada zaman moden ini yang penuh dengan warna-warni dan juga kemeriahan. Yang mana pada hari ini keamatan bukan sekadar sambutan kesyukuran selepas musim menuai, tetapi dia telah berkembang menjadi satu festival kebudayaan yang menghimpunkan pelbagai masyarakat daripada pelbagai latar belakang di Sabah. Dan antara acara yang paling sinonim dengan keamatan ini adalah tarian Sumazau, yang mana menjadi lambang kehalusan dalam budaya masyarakat Kerajaan Dusun Murut, Rungus atau KDMR. Dan gerakannya juga yang lembut dan beralun, yang mana sering menjadi tumpuan sepanjang sambutan itu berlangsung. Dan selain itu juga, ini merupakan salah satu pertandingan yang cukup-cukup popular dalam orang kata pesta keamatan ini, iaitu pertandingan Sugandoi, yang mana turut menjadi acara yang dinanti-nantikan, iaitu pertandingan nyanyian tradisional yang mengetengahkan bakat seni serta usaha dalam memelihara lagu-lagu warisan agar terus hidup dalam kalangan generasi muda. Satu lagi pertandingan yang pada masa kini semakin mendapat orang bilang mendapat tempat dalam kalender keamatan, iaitu Randawi Tavantang, ataupun dikenali sebagai, kalau dulu nama dia Mr. Keamatan MRK, tapi telah diubah menjadi Randawi Tavantang. Dan sebenarnya ia merupakan pertandingan kebudayaan khusus untuk golongan lelaki ataupun pemuda Sabah yang berkongsi visi yang sama seperti Unduk Ngadau, iaitu mempromosikan keunikan budaya, adat dan juga pakaian tradisional masyarakat KDMR, khususnya dalam busana lelaki, iaitu busana tradisional. Dan ini merupakan salah satu acara yang dinanti-nantikan, yang dinantikan oleh masyarakat Sabah, yang mana pertandingan Unduk Ngadau yang akan menjadi acara kemuncak dalam sambutan keamatan di setiap tahun. Dan pertandingan ini sebenarnya bukan sekadar menampilkan kecantikan peserta, tapi membawa mesej penghormatan terhadap legenda Huminodun serta mengangkat pengetahuan budaya, bahasa dan adat masyarakat tempatan. Di samping itu, di samping semua acara-acara yang saya sebutkan sebentar tadi, pengunjung juga akan berpeluang menikmati makanan tradisional, menyaksikan pameran budaya serta mengenali keunikan daripada pelbagai etnik yang ada di Sabah. Namun di sebalik semua kemeriahan ini, keamatan sebenarnya dia membawa satu mesej yang lebih besar, iaitu perpaduan penghargaan terhadap warisan dan kebanggaan terhadap identiti budaya. Bagaimana pula perayaan ini mampu menyatukan masyarakat pelbagai kaum di Sabah sehingga menjadi simbol keharmonian yang diraikan bersama setiap tahun. Kita akan kongsikan selepas ini dalam program Silang Budaya. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 3:43 minit petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kita akan juga meneruskan juga dengan mutiara hadis yang bertajuk menjauhi sifat zalim dan kikir, dan seterusnya diikuti pula dengan al-huda li qalbi yang bertajuk jangan bersangka buruk. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatu yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safakku dima'ahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim, kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat, kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir, diertikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja. Manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain, sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, sifat buruk sangka adalah sifat yang sangat bahaya. Sifat ini boleh merosakkan hubungan sosial, juga boleh membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, buruk sangka boleh melayukan hati, mencurigai orang yang mempercayai, mengasingkan sahabat yang ramah dan merosakkan rasa kecintaan sesama saudara. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa buruk sangka adalah penyakit yang sangat berbahaya, boleh membawa kepada kerosakan iman dan juga perpecahan ummah. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita wajib mengelakkan diri daripada menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Sebaiknya kita hendaklah sentiasa berfikiran positif serta jangan mudah menghukum atau menilai orang lain tanpa sebab yang munasabah. Buruk sangka adalah penyakit hati yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kita ketika ini. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ism. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk mengelakkan buruk sangka seperti Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat buruk sangka ini. Teladanilah akhlak sahabat Nabi yang dididik dan ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mengelak diri daripada mempunyai sifat buruk sangka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silang Budaya
3: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
2: satu

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya, DJ Alif, dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini. Okay? Jadi, setelah kita melihat perjalanan keamatan daripada asal-usulnya, legenda Huminodun, serta pelbagai kemeriahan acara kebudayaan yang berlangsung, maka jelaslah di sini yang mana menunjukkan bahawa pesta menuai bukan sekadar sebuah perayaan biasa. Sebaliknya, keamatan menjadi simbol perpaduan yang menyatukan masyarakat di Sabah tanpa mengira kaum, agama mahupun latar belakang. Dan dalam suasana perayaan ini, kita dapat melihat bagaimana budaya menjadi jambatan yang mengeratkan hubungan sesama insan. Di Sabah juga, keamatan ini sebenarnya diraikan dengan penuh harmoni, yang mana masyarakat daripada pelbagai etnik sama-sama terlibat dalam sambutan, sama ada sebagai peserta, pengunjung mahupun penganjur. Inilah yang keunikan yang menjadikan Sabah dikenali sebagai negeri yang kaya dengan kepelbagaian budaya, tetapi tetap hidup dalam suasana yang aman dan bersatu. Lebih dari itu sebenarnya, keamatan ini juga sebenarnya mengingatkan kita

Tentang kepentingan menghargai warisan budaya agar tidak hilang ditelan zaman, yang mana setiap tarian, setiap lagu, setiap pakaian dan juga cerita rakyat mempunyai nilai bentuk identiti, mempunyai nilai yang membentuk identiti masyarakat kita hari ini. Jadi sebenarnya Pesta Keamatan ini dia bukan sekadar untuk diraikan, tetapi untuk dihayati maknanya, yang mana tentang kesyukuran, pengorbanan dan juga perpaduan. Dan mungkin persoalan yang paling penting juga, bagaimana kita sebagai generasi hari ini memastikan warisan ini terus kekal relevan untuk generasi yang akan datang. Untuk itu, saya tinggalkan persoalan tersebut untuk anda. Baiklah, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan menu muzik, yang mana kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan dari pendengar kita. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu petang yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara menemani anda dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Itu dia tadi pembuka tirai ruangan menu muzik kita menerusi lagu daripada Fik, Setia ke Hujung Nyawa. Dan petang ini semestinya menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan deretan lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Baiklah, seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan TikTok Labuan FM. Dan ini mana tahulah kan, sekiranya adalah juga yang malu-malu kan, okay, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulangi sekali lagi, 011-5897-3484. Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click. Anda boleh muat turun di App Store dan juga Play Store secara percuma, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada pendengar kita yang pertama. Kita ada Marcella katanya, yang mana selamat petang DJ, selamat bertugas, semoga ceria selalu. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Maldini dan juga Francis Landong, Se Aramaiti. Katanya mau ambil mood dulu, mau ambil mood keamatan dulu sebelum pergi KDCA malam ni, bilangnya. Okey, baiklah, lepas ni kita akan putarkan. Dan seterusnya, kita ada permintaan daripada Kak Azira, penonton setia kita di live TikTok Labuan FM. Dan katanya minta untuk dimainkan lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang. Baiklah, ini dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita, Say Aramaiti dan juga Menjaga Jodoh Orang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Kalabuan FM setiap hari. Barulah syar.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya dari Konti ke Udara dalam menu muzik teman pemanduan anda. Baiklah, terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang ini. Okay? Kita akan teruskan dengan kiriman pesanan daripada ataupun kiriman ucapan daripada penonton yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Kita ada Itma, katanya selamat petang DJ. Selamat petang juga Itma. Dan kita ada DK Mastol yang mana katanya selamat petang buat semua DJ. Selamat bertugas. Terima kasih banyak diucapkan. Kita ada Kak Norsha yang mana katanya salam Aidil Adha buat teman lama Endak Trisnani Dinanto. Namanya daripada Kak Norsha yang berasal daripada Tawau Sabah. Okey. Dan seterusnya kita ada kiriman permintaan lagu daripada Mei yang berasal daripada Sempurna. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Okey. Dan seterusnya kita ada ucapan daripada Haziq yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Bila Terasa Rindu. Yang mana lagu ini ditujukan khas buat isteri tersayang yang jauh di sana. Okey, apapun kita harapkan semoga lagu ini dapatlah menjadi pengubat rindu dan menjadi penguat semangat buat mereka yang buat hubungan mereka yang terpisah oleh jarak. Okey, sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Mei dan juga Haziq, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Angeli yang berasal daripada Sarawak. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Mawat, Dayang Bintang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM.

Asik. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Labuan FM. Dan kepada anda juga yang sudah sudi berkongsi kiriman ataupun ucapan dan juga membuat permintaan lagu sebentar tadi. Yang mana sebentar tadi kita sudah memainkan lagu-lagu daripada pendengar kita. Kita ada Marcella, Haziq, Angelique, Kak Sarah dan kita ada juga penonton setia yang berada di live TikTok Labuan FM. Kita ada May, kita ada Rhea, kita ada Kak Azira dan kita ada Kak Chua Adi, kita ada Bang Mar dan kita ada DK Mastol, kita ada Kak Susi, kita ada Press, kita ada Aisyah, kita ada juga Kak Nur Nilam Sari. Terima kasih banyak kepada anda yang apa ni orang kata terus menyokong live Labuan FM. Okay, dan harapnya lagu-lagu sebentar tadi dapatlah yang apa ni orang kata menceriakan hari anda. Baiklah, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan daripada bilik berita Ehwal Semasa Labuan FM. Tapi sebelum itu kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Kak Nur Nilam Sari, iaitu Titian Perjalanan Ekspedisi.

0: 34 stesen satu suara. Dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
3: Yeah.
2: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
4: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidi Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil ke kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli Menghala ke Greek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Baiklah, demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

0: sedang mendengarkan Destinasi 37 di Labuan FM.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
2: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
3: Yeah.
2: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
4: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Labuan FM, suara pesisir anda.

untuk dia nasi putih, lepas tu ada sayur sambal jawa, ada serunding, ada telur masin, dan ayam kita boleh pilih. Ayam kecap, ayam merah, ayam rendang. Ada keropok. Harga dalam RM10. Resepi nasi ambeng memang dari Johor. Memang orang Jawa punya menu. Tarai orang Jawa Batu Pahat. Asli memang.

0: Segmen Destinasi 37 terbaik di Labuan FM.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Kerajaan Madani tekad perkasa pembangunan Sabah, Sarawak. Peniaga di kompaun gagal patuh SHMMP Pesta Keamatan dan Gawai 2026. Berita sepenuhnya. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan yang saksama dan berterusan menerusi penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh menerusi perkongsian di Facebook bersempena Pesta Keamatan dan Gawai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah.

0: Jelasnya sambutan keamatan dan gawai adalah perayaan kesyukuran yang berakar daripada tradisi dan warisan masyarakat Sabah dan Sarawak. Diraikan penuh makna dalam semangat kebersamaan, muafakat dan penghargaan terhadap nikmat hasil bumi. Sementara itu, menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai diharap terus memperkukuh semangat kekeluargaan, perpaduan serta rasa syukur dalam kalangan rakyat. Sambutan itu juga menjadi ruang untuk masyarakat terus memelihara warisan, meraikan kepelbagaian budaya dan mengukuhkan tali persaudaraan. Gagal patuh skim harga musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Gawai 2026, seorang peniaga di Kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan. Tindakan diambil hasil pemeriksaan rutin penguat kuasa KPDN di sekitar Bandar Labuan. Pemeriksaan mendapati premis terbabit menjual barangan harga terkawal tanpa mempamerkan tanda harga berwarna merah jambu seperti yang diwajibkan di bawah SHMMP. Kesalahan tersebut dilakukan di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Kurungan Penandaan Harga Barangan Harga Terkawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Kurungan Akta 723. Kompaun dikeluarkan di lokasi selepas peniaga berkenaan mengaku melakukan kesalahan. KPDN Labuan menegaskan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan yang ditetapkan serta melindungi hak dan kepentingan pengguna. Skuad Musibah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan mengadakan lawatan ke kediaman mangsa ribut di Kampung Belukut baru-baru ini. Lawatan tersebut diadakan bagi meninjau sendiri keadaan kediaman mangsa selain meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian untuk dipertimbangkan oleh pihak Mawib. Kejadian angin ribut yang berlaku beberapa hari lalu mengakibatkan sebahagian atap rumah milik Asnan Muhammad Daud, 59 tahun, roboh serta mengalami kerosakan. Turut hadir Ketua Kampung Belukut Asmadi Ahmad bagi bersama-sama melihat tahap kerosakan serta memberi sokongan kepada mangsa terlibat. Mawib terus komited memperkukuh usaha kebajikan terutama dalam membantu masyarakat yang berdepan musibah dan bencana.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Polis mengingatkan awam di Labuan supaya lebih berwaspada terhadap taktik penipuan dalam talian menggunakan aplikasi palsu atau APK scam yang kini semakin berleluasa. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan Assistant Superintendent Polis Jacqueline Justin dalam satu perkongsian berkata, modus operandi sindiket bermula apabila mangsa menerima mesej SMS atau WhatsApp yang kononnya dihantar pihak kurier, bank atau agensi kerajaan sebelum diminta memuat turun fail APK menerusi pautan diberikan. Selepas aplikasi palsu dipasang, mangsa akan diminta memberi akses kepada SMS, panggilan dan fungsi telefon sekaligus membolehkan skema mencuri maklumat perbankan termasuk kod TAC atau OTP. Sindiket kemudian memindahkan wang dari akaun mangsa ke akaun lain tanpa disedari menyebabkan kerugian kewangan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak memuat turung sebarang fail APK daripada pautan yang diterima melalui SMS, WhatsApp atau Telegram. Sebaliknya hanya mendapatkan aplikasi menerusi Google Play Store atau Apple App Store. Dalam pada itu, Labuan Financial Services Authority, Labuan FSA, memberi amaran kepada orang ramai berhubung satu email penipuan yang menggunakan alamat email kaki tangannya hazrina@labuanfsa.gov.my. Menurut kenyataan Labuan FSA, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menekan sebarang pautan, membuka lampiran atau membalas email tersebut sekiranya menerima. Orang ramai juga diminta sentiasa berwaspada dan membuat pengesahan menerusi saluran rasmi Labuan FSA bagi memastikan kesahihan sebarang komunikasi yang diterima. Labuan FSA turut menegaskan kerjasama dan kewaspadaan masyarakat penting dalam membantu memastikan persekitaran digital yang selamat dan terjamin. Usaha memperkasa budaya penyelidikan dan inovasi dalam kalangan pendidik terus diperkukuh menerusi penganjuran Bengkel Kajian Tindakan dan Inovasi Institusi Pendidikan Swasta Berdaftar di bawah Jabatan Pendidikan Labuan bagi tahun 2026. Program berkenaan disampaikan oleh penceramah jemputan Dr. Hyginus Lester Junior Lee yang berkongsi pendedahan berkaitan konsep kepentingan serta pelaksanaan kajian tindakan dan inovasi dalam bidang pendidikan. Antara fokus utama bengkel termasuk meningkatkan kefahaman guru mengenai kajian tindakan dan inovasi, memantapkan kemahiran merancang serta melaksanakan kajian tindakan selain membimbing penyediaan kertas cadangan kajian. Peserta turut diberi pendedahan mengenai penghasilan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta persediaan pembentangan hasil kajian dan inovasi di institusi masing-masing. Penganjuran bengkel merupakan antara usaha berterusan jabatan dalam mentransformasi warga pendidik agar lebih berdaya saing, berkemahiran tinggi dan berorientasikan masa depan demi meningkat kualiti pendidikan di Labuan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang dan hujan pada sebelah pagi. Sementara angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 40 hingga 50 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 2.5 meter hingga 3.5 meter. Suhu maksimum 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi perairan Labuan sehingga Isnin 1 Jun 2026. Keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Kerajaan Madani tekad perkasa pembangunan Sabah Sarawak. Peniaga di kompaun gagal patuh SHMMP Pesta Keamatan dan Gawai 2026. Sekian Warta Labuan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.
1: Salam Destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
2: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Segmen Destinasi 37 terbaik di Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Santai bersama kami dalam segmen Destinasi.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan bola sepak dalam negara, yang mana penyerang muda negara iaitu Abdul Rahman Daud memilih untuk membuka lembaran baharu dalam kariernya selepas mengumumkan perpisahan dengan Selangor FC selepas 4 musim bersama dengan klub berkenaan. Dan pemain skuad bawah 23 tahun negara itu turut berkongsi keputusan tersebut menerusi satu hantaran di media sosial dan menyifatkannya sebagai antara keputusan yang paling sukar yang pernah dibuat dalam kariernya. Dan menurutnya juga, langkah meninggalkan Selangor FC dibuat bagi mencari cabaran baharu demi memastikan perkembangan kariernya yang terus berada di tahap pada yang lebih tinggi. Dalam pada masa yang sama juga, Abdul Rahman turut merakamkan penghargaan kepada pihak

pengurusan dan juga barisan kejurulatihan Selangor FC atas bimbingan serta sokongan sepanjang 4 musim bersama pasukan tersebut. Dan untuk rekod juga, Abdul Rahman sebelum ini tampil cemerlang dalam saingan Liga A1 Semi Pro apabila muncul penjaring kedua terbanyak musim ini dengan 24 gol. Beliau kini dilaporkan semakin hampir untuk menyertai Negeri Sembilan FC bagi menghadapi musim baru. Dan itu dia perkembangan terkini berkenaan dengan bola, dunia bola sepak tempatan yang saya boleh bawakan kepada anda. Kepada anda, kekal di frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan untaian lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan khas untuk anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi bertemankan suara saya dalam ruangan nurani dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan terima kasih juga buat anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja pada ketika ini mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia dan juga teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Kini kita sudah melangkah dalam ruangan nurani, saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang dan ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 30 Mei 2026 bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Adalah waktunya adalah pukul 6.29 minit petang nanti. Maka marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk menjauhi sifat zalim dan kikir, dan diteruskan pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Jangan Buruk Sangka, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Siara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa innaz zulma zulumatu yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuhha fa innash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safakku dima'ahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim, kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat, kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir, diertikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja. Manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain, sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Warisa.

Wahai nabi-Ku tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, sifat buruk sangka adalah sifat yang sangat bahaya. Sifat ini boleh merosakkan hubungan sosial, juga boleh membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, buruk sangka boleh melayukan hati, mencurigai orang yang mempercayai, mengasingkan sahabat yang ramah dan merosakkan rasa kecintaan sesama saudara. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa buruk sangka adalah penyakit yang sangat berbahaya, boleh membawa kepada kerosakan iman dan juga perpecahan ummah. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita wajib mengelakkan diri daripada menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Sebaiknya kita hendaklah sentiasa berfikiran positif serta jangan mudah menghukum atau menilai orang lain tanpa sebab yang munasabah. Buruk sangka adalah penyakit hati yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kita ketika ini. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Taala. Saudara pendengar sekalian, di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk mengelakkan buruk sangka seperti Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa Taala melindungi kita dari sifat-sifat buruk sangka ini. Teladanilah akhlak sahabat Nabi yang dididik dan ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mengelak diri daripada mempunyai sifat buruk sangka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani. Ruangan Nurani dari pukul 6 hingga 7 malam.

Baiklah, alhamdulillah sampai sudah kita di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Dan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah mewarnai ruangan udara anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar untuk hati yang sedang diuji. Dan terima kasih juga kepada anda yang tidak jemu mendengar walau di mana jua anda berada buat masa ini. Kepada anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah anda dilindungi oleh rahmat ilahi hingga sampai ke destinasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini kerana sentiasa menyokong live TikTok Labuan FM. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada penyokong kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Baiklah, dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Program Sepakat Korban Kasih Madani 2026 yang dilaksanakan di Parlimen Bandar Tun Razak hari ini terus memperkokoh usaha menyantuni masyarakat melalui pendekatan ibadah dan kebajikan bersempena Aidil Adha. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, program berkenaan menggabungkan pelaksanaan ibadah korban, kenduri rakyat serta Majlis Sejahtera Madani yang memberikan tumpuan kepada agihan bantuan kepada golongan memerlukan. Isteri Perdana Menteri itu turut menyampaikan sumbangan 10 ekor lembu pada program berkenaan bagi tujuan ibadah korban dan agihan kepada komuniti setempat. Polis merakam keterangan Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah serta merampas senjata api dan peluru berhubung video tular di media sosial yang memaparkan beliau dipercayai menembak seekor lembu. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima satu laporan polis daripada orang awam petang semalam mengenai rakaman video berdurasi 38 saat itu. Tambah beliau, berdasarkan keterangan Abu Bakar, tindakan sedemikian diambil kerana seekor lembu mengamuk yang mengancam petugas dan orang awam di program ibadah korban perdana Kuala Perlis. Di Kelantan, seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun bersama 9 pendatang warga Bangladesh ditahan selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum merempas sebuah kenderaan dan rumah penduduk di Kampung Tok Malik Wakaf Baru Tumpat. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AMPI GA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kejadian itu berlaku ketika sepasukan anggota Task Force Batalion 7 PGA menjalankan rondaan obstaring wawasan Kelantan di kawasan berkenaan. Menurut beliau, anggota PGA mengesan sebuah Produa Myvi berwarna kuning dalam keadaan mencurigakan sebelum cuba menahan untuk pemeriksaan, namun pemandu kereta itu bertindak melarikan diri. Akhir sekali, Kementerian Hal Ehwal Islam Dakwah dan Bimbingan Mekah mula mengedarkan naskah Al-Quran hadiah daripada penjaga dua kota suci di balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah. Agensi berita Saudi melaporkan, inisiatif tersebut bertujuan memastikan jemaah haji antarabangsa menerima naskah masing-masing sebelum pulang ke tanah air. Kempen itu melibatkan pengagihan sebanyak 1.9 juta naskah Al-Quran yang dicetak oleh Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fath di Madinah. Naskah tersebut dilengkapi terjemahan dalam lebih 80 bahasa. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, perkongsian untuk anda, kepada siapa kita perlu berikan daging kurban. Firman Allah SWT, dengan yang demikian makanlah kamu dari daging binatang-binatang kurban dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 28. Sunat untuk memakan sebahagian daripada daging haiwan kurban tersebut dan selebihnya diagihkan kepada golongan fakir dan miskin. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya Allah, ya. Dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur, sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur, ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak, ya? InsyaAllah. Itu yang kejar, itu yang kita cari. InsyaAllah, ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa ria, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya terus sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab kesenangan nak pergi menunaikan ibadah haji kan hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 25 hingga 31.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
6: Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya. Padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh.
7: Saya'lamuna ghadan minal kazzabul ashir.
6: Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu.
7: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibahum wastabir.
6: Sesungguhnya kami menghantarkan unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, tunggulah apakah yang mereka akan lakukan, serta bersabarlah terhadap tentangan mereka.
7: وَنَبِّئْ

0: muhtadhar.
1: Dan khabarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga mereka terbahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya.
0: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ.
1: Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka memanggil kawan mereka yang sanggup membunuhnya. Ia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: In

0: المحتضن.
1: Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat, lalu menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur yang dikumpulkan oleh tuan punya kandang binatang ternak.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati. 7.50 minit malam waktu ini. Selamat bercuti semuanya. Selamat beristirahat. Yang mana belum tunaikan kewajipan, tunaikan dahulu. Kemudian sambung segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, saya ingin keudarakan antaranya bersama dengan Ama. Assalamualaikum, salam mingguan semuanya. Selamat malam yang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini sehingga 12.30 malam dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Abang Namli kita dari Ceras, Kuala Lumpur, masih lagi raya. Katanya selamat, kami keluarga mengucapkan selamat

pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Pastinya lagu dendangannya mengimbau nostalgia kita menerusi pilihan bersama 2.0 nanti. Muhammad Muhaimin, Raza, juga Nur Isa, selamat selamat berkonti Reza, hadir dari Kampung Simapulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Pastinya Nasional Malam menjadi pilihan malam minggu anda pada malam ini dengan dendangan lagu nostalgia terbaik. Dari Baling Kedah ke Siti Saluah kita, nampak tanggi 12 yang malam, lepas santai bersama keluarga, layan lagu-lagu terbaik dengan perkongsian informasi terkini. Ya, mantap Reza. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih di atas doanya. Semoga doanya berbalik kepada anda. Baik, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian aktiviti hari cuti anda, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati, saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Masih lagi berhibur kita dengan dendangan lagu-lagu terbaik pastinya menerusi Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.2.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya, jam yang kedua, bersama-sama dengan saya pastinya dengan hiburan terbaik yang disajikan untuk anda bersempena dengan musim cuti ni. Selamat cuti semuanya, selamat berhujung minggu. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas pulang ke Ibu Negara selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Sabah pada hari ini. Pesawat khas Perdana Menteri berlepas dari Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 6.08 minit petang tadi. Keberangkatan pulang beliau diiringi oleh Ketua Menteri-Menteri iaitu Datuk Seri Haji Jinor serta barisan kepimpinan kerajaan, negeri dan persekutuan. Pada sebelah paginya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadiri untuk merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Khoisan, Persatuan Kebudayaan Karazan Dusun KDCA pada hari ini. Perkongsian yang seterusnya, seorang remaja lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kangkar Senangar Pagoh pada pagi tadi. Mangsa Muhammad Arif Selamat yang berumur 19 tahun merupakan penuntut di Madrasah Ibnu Yazid Batu Pahat. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Syarul Anwar Musyadat Abdullah Sani, di mana mangsa dipercayai hilang kawalan sehingga melanggar lori yang dalam perjalanan ke Pagoh. Mangsa yang parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh penolong pegawai perubatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci. Nanti dari berita utama dari pusat berita Radio RTM pastinya yang sahih untuk anda. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Hujung Minggu pada malam ini dengan dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sajikan kepada anda sehingga 12:30 malam nanti. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM? Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Malam Minggu, santai malam Minggu, kita layan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana masih lagi memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana saja hala tuju anda, yang pulang ke kampung, yang berjalan-jalan, bersiar-siar dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja, semoga selamat sampai, sentiasa berhati-hati ketika memandu, yang bekerja, yang bertugas. Jangan sedih, jangan kita kecewa. Sebab apa? Walaupun kita bekerja, kita bertugas, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dikemasa terima yang baik buat diri kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 malam. Informasi dan hiburan terbaik pastinya di National FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Ulul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya? InsyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari InsyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa ria, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata saya itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesanan nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: kata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum, apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Pastinya anda akan diisikan dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Walau di mana juga anda berada ketika ini, terus layan, terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya. Dengan dengar lagu-lagu terbaik. Abang Profesor kita dari Cerantur Pahang, mantap bang. Masih lagi raya kita, selamat hari raya Aidiladha buat semua pendengar setia Princess Cute hujung minggu. Nur Halim, waalaikumsalam. Halim Burger, Kota Jaya, Kota Tinggi, hadir untuk menyapa Reza pada malam ini Pastinya dengan dengar lagu menerusi pilihan bersama 2.0 seperti biasa, yang mana berkelapangan mohonlah kita menyembang di kat TikTok ni ataupun berbual lah kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM, ataupun anda boleh hantarkan ucapan berserta dengan perkongsian hujung minggu anda, apa aktiviti anda, ke mana, balik kampung ke, ataupun jalan-jalan dan sebagainya, ataupun kena bekerja, kena bertugas, ataupun malas nak keluar, nak bersantai dan sebagainya. Masuk dalam TikTok Live kita berinteraksi bersama-sama sambil anda dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Kasut dah buruk katanya, baru lepas makan menyandor ni Alhamdulillah kenyang kita Selamat menikmati juadah makan malam yang baru saja menikmati, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasa berhati-hati ketika anda memandu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial kami, media sosial rasmi di Facebook, Instagram juga, untuk ikuti perkembangan terkini dan informasi serta kandungan terbaik dikongsikan untuk anda. Bagaimana Farah, lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM. Dandi Nadian dari Kepulauan Riau, Indonesia, dari Lingga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Cincin, waalaikumsalam. Sedang menjalankan tugas. So, semoga dipermudahkan segala urusan. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei, turut hadir memeriahkan lagi TikTok Live kita pada malam ini. Salam ingatan semuanya. Dan jauh di mata, dekat di kita hati. Baik, juga hari ini adalah hari cuti umum, di mana selamat menyambut pesta keamatan untuk sahabat-sahabat kita yang menyambutnya, secara khususnya sahabat kita yang berada di Sabah Hari keamatan ini bukan sekadar perayaan menua, tetapi juga lambang kesyukuran, perpaduan serta penghargaan terhadap warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi selamat bercuti semuanya, selamat menyambut pesta keamatan. Baik, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Yang pertama pada malam ini adalah permintaan sahabat kita, permintaan Zainab Hussein, sebuah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Korban Cinta. Diikuti sahabat kita EZZ dengan ucapan assalamualaikum buat rezam tugas dan semua pendengar kita yang bekerja dalam tugas pada malam ini. Jangan stres, jangan kecewa ataupun jangan rasa penat. Tenang-tenangkan diri anda. Kita berhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Sambil itu, saya ingin buat permintaan lagu. Sebuah lagu daripada Tiara Rosa yang berjudul Kehendaknya. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Ayo kita berhibur. Azrul, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jali, salam DJ malam-malam. Mantap. Selamat malam semuanya yang baru saja hadir. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Baik, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu ini khas untuk anda secara khususnya, rakan-rakan kita yang berada di Sabah ataupun warga Sabah. Permintaan sahabat kita dari Sumandak, Tuaran Sabah, permintaan Itarul Zaya, sebuah lagu daripada Flow 88 dan juga Atmosfera, original Sabahan. Dan ucapan selamat pesta keamatan buat semua ahli keluarga dan sahabat di Sabah. Jangan terlampau RMIT katanya, sampai lupa dunia. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Ayuh kita terus berhibur untuk anda, Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Pilihan bersama.

Dalam rosak dengan lagunya Hendaknya, pastinya menghiburkan kita dengan dengan lagu-lagu nostalgia yang penuh dengan rasa, yang penuh dengan jiwa. Apabila kita hayati baik-baik liriknya, seolah-olah membawa kita dan mengembalikan kita ke pangkal jalan sebenarnya. Lagu yang penuh dengan kerinduan serta ketuhanan untuk tatapan kita pada malam ini. Lagu ciptaan daripada Anjang, juga liriknya ditulis S. Amin Sahab, yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Selamat dengar, selamat mendengarkan Nasional FM dan juga selamat menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semuanya, baru saja dengarkan, walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara menerusi aplikasi RTM Klik, juga menerusi atas talian radio portal RTM. Mantap semuanya, selamat malam eh. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, antaranya bersama dengan sahabat kita Budak Lawa. Sayalah brother, happy walking in weekend katanya. Standby, salam hari tasri terakhir katanya. Sebentar tadi, sebelum menjelang maghrib, sekarang dah habis dah, dah isyak dah pun eh. Itu ucapannya tadi 2 jam lepas. Tapi apapun, selamat malam buat anda yang telah mengantarkan ucapan itu, antaranya juga bersama dengan Janet Zai. Semoga hari ini menceriakan harimu, hari anda semua, dan sihat-sihat selalu. Ayuh kita layan lagu-lagu best sehingga jam 12 tengah malam menerusi Nasional Hujung Minggu. Santai malam minggu pada malam ini. Hati siap Mama Amin, salam juga Reza di Konti. Terima kasih Kak Azim Mamatahir, sama persiaran dari Keluang Johor hadir. Kita layan je lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu terbaik yang menghiburkan kita pada malam ini. Ford Ranger, selamat malam terbaik DJ. Mantap Ford Ranger. Princess Su, jom layan Nasional Hujung Minggu, 6 jam siarannya, pastinya diisi dengan dendangan lagu-lagu non saja terbaik. Mama Yusof dari Terengganu, Chee Su, layan Kak Sudari Feda, Gua Napai, Jitra Kedah, mantap. Marsa Saleh, Agustina dari Kuching, dan semua sahabat-sahabat kita, mantap semuanya eh? Terima kasih hadir yang berada di TikTok, terima kasih tap-tap screen yang bagi gig, semoga dimurahkan rezeki selalu. Ayo kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sungai Petani sama dengan Syam Wira. Selamat malam semuanya, semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Lagu permintaan saya adalah sebuah lagu daripada Corey dan juga Ella, Pergilah Sayang, untuk hiburan kita. Dari Brunei, Didi Harlina, apa khabar semua yang hadir menonton? Usif Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Lagu yang membawa kita ke lembayan lama, yang pasti mengugat orang kata, mengingatkan kita dengan nostalgia lama, kenangan lama. Jadi malam-malam semua, ya selamat malam. Ikuti sahabat kita dari wilayah Persekutuan Labuan, menerusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Ayuh kita teruskan hiburan kita, pastinya dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

jamis. Bila 54 minit malam waktu ini, pastinya lagu-lagu yang terbaik membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hiburan kita. Rusi Nasional hujung minggu. Semoga malam minggu anda diserikan dengan hiburan yang terbaik. Apa khabar semua yang hadir menonton di TikTok Live Nasional FM? Zura Izara, salam malam minggu. Apa khabar semua yang menonton, yang mendengarkan Nasional FM ketiga ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik juga. Masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Jadi sentiasa berhati-hati ketika anda memandu. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Terengganu, Pahang, Sarawak dan Sabah. Untuk Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman, di Pahang, kawasan Lipe, Jerantut, Temeluh, Kuantan dan Pekan. Untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Belaga dan Bintulu. Di Sabah pula, kawasan Pantai Barat, kawasan Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, diikuti di daerah Sandakan, kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga daerah Kudat sehingga 1 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut. Secara khususnya memandu, jangan pandu terlalu laju. Anda boleh terus dapatkan info cuaca rasmi pastinya menerusi media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Bersama dengan Pesta Keamatan pada malam ini, khas untuk anda semua, secara khususnya rakan mendengar kita yang berketurunan Sumandak. Untuk anda, ini dia Sumandak Sabah. Terus layan Nasional FM.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang berikutnya. 10 minit malam buat dunia. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Penerusi Nasional Hujung Minggu. Jam yang seterusnya, lagu-lagu ini ibarat diary lama. Setiap nota membuka kembali helaian kenangan kita semua yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, hanya hiburan semata-mata pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita semua. Semoga menjadikan lagi malam minggu anda. Terima kasih yang masih kekal menonton. Terima kasih Matuk untuk giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. 7 individu cedera dalam kemalangan melibatkan 2 bas persiaran dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV di kilometer 15 Jalan Turun Genting Highlands, Genting Sempah petang tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.29 minit petang. Mangsa cedera diberi bantuan awal, juga sebuah bas yang membawa 37 penumpang terbalik mengakibatkan 6 warga Nepal cedera, manakala seorang daripada 3 rakyat tempatan dalam kereta SUV turut cedera. Sebuah lagi bas yang membawa 34 penumpang tidak mengalami kecederaan. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Kemudian mangsa diserahkan kepada Kementerian Kesihatan KKM untuk rawatan lanjut. Selain operasi menyelamat, anggota bomba turut menjalankan kerja pemeriksaan tumpahan minyak di lokasi kejadian. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kelemahan membuat keputusan dalam kalangan pemain adalah antara faktor utama PDRM kalah tipis kepada Terengganu dalam aksi terakhir kumpulan A saingan rugby Piala Agong 2026 pada hari ini. Menurut Ketua Jurulatih PDRM K. Dinesh Varan, di mana situasi itu berlaku selepas kapten dan naik kapten pasukan dikeluarkan sekaligus menyebabkan ramai pemain cuba mengambil alih peranan untuk membuat keputusan di dalam padang. Dalam aksi yang berlangsung di padang pusat latihan polis Kuala Lumpur itu, PDRM yang juga juara bertahan 3 kali kejohanan itu terpaksa akur dengan kekalahan keputusan 25-26 dan menamatkan saingan di kedudukan ketiga. Dalam pada itu, beliau menegaskan PDRM perlu segera memperbaiki segala kelemahan yang dikenal pasti sebelum menghadapi saingan suku akhir. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal berhibur pastinya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini. Nasional Hujung Minggu di Nasional Fansin biasa. Edisi hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu, 30 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat dan santai hujung minggu bersama-sama dengan saya. Pastinya anda akan diseringkan dengan dedangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Masih lagi menonton bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, yang terus mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur, barat, dan juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, dan diikuti juga menerusi selatan Thailand. Mantap semuanya. Terima kasih. Ucapan saya ingin keudarakan ucapan daripada pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan Salwati Ibrahim. Assalamualaikum Reza, santai malam minggu, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga kita semua sihat-sihat belaka. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ida Mulyani juga, assalamualaikum Reza, salam santai malam minggu. Jom layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga bersama dengan sahabat-sahabat kita Rogai American. Selamat tugas, terima kasih Tan Tari dan Mas Mira. Siti Jannaturrahim, selamat beristirahat buat semuanya yang berehat ketika ini. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Walaupun bercuti, kena jaga diri kita, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Waku Sazman, Brother Reza, yo, apa khabar? Mantap, terima kasih hadir menonton. Nasi Bosa, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Jakuria Sulaiman, selamat siaran Reza dan selamat tugas untuk rakam dari kita yang bertugas. Pastinya anda akan hiburkan malam minggu anda dengan koleksi lagu-lagu terbaik. Lini Rosinda, Abdullah Ali, Daniel dari Tawau dan ramai lagi sahabat-sahabat kita, Sarah Hawani. Mantap semuanya, pastinya santai malam ini, layan Nasional FM. Dan katanya ucapan tahniah kepada abang saya, Haziq akan menjalankan latihan praktikal untuk polis. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih hadir. Abang Setia juga ada bersama Princess Q. Mantap, terima kasih menonton bersama-sama. Terima kasih untuk sahabat kita yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Yang bagi gift, yang tepi-tepi, yang dah kongsikan live ini. Zumi, waalaikumsalam dari Dungun hadir. Terima kasih hadir. Baik, kita masih lagi meneruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama bersama dengan sahabat kita dari Sibu, Sarawak, bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Oki. Kurelakan di kau pergi, untuk hiburan pendengar setia, diikuti Simon. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Nur Kasih, diikuti Zakaria Sulaiman, hadir dari daerah Meradung, Bintang Ho. Sebuah lagu daripada Vanilla Ice, semestinya Ice Ice Baby. Hiburan kita, walaupun lagu nur saja, tapi kita kena menghiburkan diri kita dengan lagu-lagu pop pula, ya. Itulah katanya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Santai malam ini, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus mengambil nostalgia, membawa kita ke lembah yang lama. Jadi terus kekal mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai Sungai Lagunya, Ice Ice Baby, untuk anda di penghujung jam ini menerusi Nasional Hujung Minggu 10.45 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Di musim cuti sekolah ni, musim cuti ni, saya tahu ramai yang bercuti ke pantai. Jadi perkongsian untuk anda tips keselamatan di kawasan pantai dan laut. Yang pertama, elakkan berenang seorang diri. Yang paling penting, patuhi arahan yang diberikan. Periksa ramalan cuaca sebelum berenang. Kadang-kadang main redah aja kan. Lihatlah dahulu ramalan cuaca tu. Kalau rasa macam mendung-mendung gelap dekat laut tu, jangan ambil risiko ya. Gunakan krim pelindung matahari. Kemudian berenang berdekatan dengan pantai. Jangan berlari dan terjun ke dalam air. Yang paling penting, memakai pakaian renang yang bersesuaian. Keselamatan bukan saja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan bermakna. Selepas ini, berita utama 11 malam akan ke udara dengan anda, bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal, terus dengarkan Nasional FM. Permintaan lagu daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Ini dia Hijau Bumi Tuhan, untuk anda terus kekal berhibur. Maksudnya lagu-lagu terbaik untuk anda yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Okey, terus layan, terus berhibur. Yang berada di TikTok, terus tapping-tapping sehingga ke penghujungnya. Yang dengarkan Nasional FM ketika ini, kekal siaran Nasional FM sentiasa di hati.

0: 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sebelas minit malam waktu ini ya, masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat berhujung minggu dan selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, maksudnya dengan hiburan terbaik malam minggu anda, edisi malam ini. Selamat cuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Pelbagai rancangan dan aktiviti yang telah dilancang, yang bekerja juga sama tugas, semoga dipermudahkan segala urusannya dengan pelbagai urusan anda pada malam ini. Yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di restoran, stesen minyak, di hospital, klinik dan sebagainya, di pejabat, kilang-kilang, semoga baik-baik saja buat anda. Ibu-ibu juga yang di rumah ketiga ini, pelbagai urusan melipat baju dan sebagainya, tempahan baju, jahitan songkok, lagi apa, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan yang memandu tidak dilupakan. Anda boleh terus rujuk info trafik. Malam minggu ni ada beberapa lebuh raya yang trafiknya meningkat, jadi boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia di media sosial rasminya ataupun laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk anda dapatkan info trafik terkini, dan juga boleh semak keadaan trafik serta paparan CCTV terkini menerusi aplikasi 7. Sentiasa berhati-hati, silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Ainul Jaafar, sebuah lagu daripada Britney Spears yang berjudul Oop, I Did It Again. Dengan ucapan assalamualaikum semuanya, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Pastinya kita layan santai malam minggu, lagu yang mengimbau nostalgia terbaik Ibra Mat Akib, sebuah lagu daripada kumpulan Headwind, Cita Serupa, yang berjudul buat hiburan kita pada malam ini. Dengan ucapannya, ucapan daripada saya, sahabat-sahabat semua, di mana juga kalian berada, moga sihat selalu. Hendaknya ada dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling, Jaya Selangor. Mantap. Nizam Jaafar, sebuah lagu daripada Datuk Hatan yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Hiburan kita pada malam ini, lagu yang membawa maksud, seribu maksud untuk tadapan kita pada malam ini. Ayo kita teruskan hiburan pada malam ini, Cita Serupa, sebuah lagu ciptaan daripada Zainul Ali. Hiburan yang terbaik yang mengambil nostalgia, membawa kita ke lemah yang lama. Terus kekalayan Nasional FM, sentiasa di hati.

11.32 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Baik ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, antaranya bersama dengan sahabat kita Madu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Madu. Apa khabar? Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Nur Ariza, hadir bersama, selamat malam santai malam minggu. Muhammad Azhar, selamat petugas Reza menerusi Nasional Hujung Minggu. 6 jam siaran, 6 petang hingga 12.30 malam. Hidayah Mulyani juga. Tempat tidak hari ini panas-panas membahang sampai ke malam. Tadi hujan kejap je, hari ini masak daging kari mama. Apa syadunya, daging korban dah tu. Terbaik dah. Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat petugas, terima kasih. Noraini dari Sandakan, Zikri Nur Aminah Hasna Rizam, Luisal Lu, lagi siapa kita ada eh? James Pengiran, YB Rajitun, Ida Suraya, terima kasih. Dari Parit Buntara Perak, dan ramai lagi lah, Sarah Hawani, budak lawa. Itu antara ucapannya eh? Semoga anda semua baik-baik saja, berada dalam keadaan baik, sihat selalu. Baik, permintaan lagu yang seterusnya sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, permintaan sahabat kita daripada Marsah Saleh. Ini dia sebuah lagu daripada Bidu Wanita Negara, Purnama Merindu. Jadi terus layan, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini kita Arif. Ya, tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Pilihan bersama.

sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih yang terus kekal mendengarkan, terus berhibur santai malam minggu menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan bersiaran lagi hari esok 12 hari sehingga 6 petang. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform, di Facebook, Instagram, TikTok, aplikasi X, ataupun boleh terus rujuk laman web rasmi Nasional FM. Boleh mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik serta melalui atas talian. Boleh Google saja di kata carian Radio Portal RTM. Boleh dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Lepas ini akan setugas Easy akan sambung siaran melalui Nasional Geng Burung Hantu. Jadi semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Semoga lena anda penuh damai dan indah. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Borong Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ini bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Borong Hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: ceria di tempat anda.
1: Suwan Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Borong Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Pera. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di National GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jalil Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia National Gang Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya. Boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Borong Hantu, Sentiasa di Hati.

0: untuk anda. Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak sambil itu juga. Anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia, terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di lebuh raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di lebuh raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi lebuh raya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di lebuh raya, dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info ingin saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2:31 minit pagi. Kita layan dulu, ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih.

0: ingat warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamat Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini, selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Moxes malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah. Katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa. Orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini kita tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE, dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani, hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga, yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia, lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Petang-petang bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis sekarang, ah, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Waisak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ini dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif, dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangen Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026. Bersamaan dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi, sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan pentinglah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelajaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersama dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Borong Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan Raudah ini telah pun dirakam di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati surah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada orang masih hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan malu, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat, pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan, malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul, pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengandah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

سيدنا

0: biasa di hati.
1: Lidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata bahkan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi. Mencerahkan

0: Ceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan yang sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih kepada mereka yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Mata dan sekarang kena ia betul-betul percuma. Dan ia anda ditemani saya Khairul Ong melalui salam padan menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini 31 Mei 2026, bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti juga hari ini, ramai juga yang bekerja, ramai juga berniaga. InsyaAllah semuanya akan baik-baik belaka. Baik, terima kasih yang menantikan kami kan dari semalam. Alamak kan, bila Labuan FM nak berkudara kembali seperti biasa, 6 pagi hingga 7 malam setiap hari menemani anda. Baik, banyak perkongsian saya nak kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam saya nak berkudara menemani anda di hujung minggu ini. Dan di jam yang pertama saja tentunya kita ada info cuaca, juga ada dua perkongsian merusi berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian merusi mutiara hadis yang bertajuk Bertawakal Umpama Burung. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia di frekuensi kami. Ini dia Salam Fadian menjadikan pagi anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Bertawakal umpama burung. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika sekiranya kamu bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, niscaya Allah memberi rezeki kepada kamu seperti rezeki seekor burung yang keluar di waktu pagi dengan perut kosong dan pulang di waktu petang dengan perut terisi penuh kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu, selepas usaha dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Bertawakal dengan menyerahkan semata-mata kepada Allah tanpa usaha dan ikhtiar adalah menyalahi pengajaran daripada hadis tersebut. Jadilah seperti burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong, namun berusaha mencari makanan dan akan pulang pada waktu petang dalam keadaan perut yang penuh dengan makanan. Muslim yang berusaha mencari rezeki dan bertawakal bersungguh-sungguh, niscaya dia tetap akan memperoleh rezeki seperti burung. Muslim tidak boleh menganggur dan berpeluk tubuh tanpa usaha dan ikhtiar. Contohilah burung yang keluar dari sarang mencari makanan mengikut sebab dan musebab. Tawakal akan menimbulkan ketenangan jiwa dan ketenteraman dalam menghadapi sebarang perkara. Bertawakal dengan penuh yakin bahawa kejayaan dan kegagalan bukanlah hak mutlak manusia. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
3: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ini. Makin maju.
4: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
3: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
3: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
5: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Bayang Mantan Labuan Momasan Ketabian Tadal Tegaya Doka Amatan Kumatoin Senan Rakyat Sabah Kopi Hondot Tadal Doka Amatan Diti Kano Toko Tamangai Koringoligan Ita Donalun Mogi Papantang It Pialatan Tinaru Om Rayohon Pisoyan Kobasanan Miampai Lisi Om Pisompuruan Sundung Potu Mogi Sesuai Etnik Om Bahasa Kita tetap satu keluarga. Raikanlah pesta ini dengan penuh sukacita, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih dan jangan lupa mendengar Labuan FM.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kenapa ke. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, dalam 30 minit pagi, kita ada berita pilihan SP. Saya mulakan dengan lonjakan pelancongan Sabah dorong naik taraf segera KKIA. Pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Beliau berkata Sabah kini berada pada landasan pertumbuhan yang lebih pantas berbanding unjuran awal sekaligus menjadikan negeri itu antara destinasi pelancongan paling menarik di negara ini. Dan tambahnya, kerja-kerja menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dipercepatkan bagi memastikan kapasiti lapangan terbang itu mampu menampung pertambahan penumpang serta memenuhi keperluan industri pelancongan yang semakin berkembang. Beliau juga turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam urusan pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Jelasnya, kerajaan juga memberi tumpuan kepada usaha merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak supaya rakyat terima manfaat pembangunan secara lebih menyeluruh. Baik, berita seterusnya, program SAFE tingkat kewaspadaan rakyat terhadap penipuan global dan juga digital. Program Be Smart Avoid Scam Awareness for Everyone SAFE dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai taktik penipuan digital semasa. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil menerusi hantaran Facebook memaklumkan program berkenaan turut membantu orang ramai melindungi diri di alam siber dan mengurus kewangan dengan lebih selamat. Dalam pada itu, Dato' Fahmi juga turut mengingatkan orang ramai untuk menghubungi talian 997 dengan segera sekiranya menjadi mangsa penipuan. Terdahulu, beliau juga menghadiri program SAFE anjuran bersama Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Majlis Perwakilan Penduduk Subzan 2 Lembah Pantai di Dewan Persatuan Gujarati Bangsar Park di Ibu Negara. Program itu melibatkan kira-kira 120 peserta yang terdiri daripada warga emas dan penduduk sekitar Bangsar. Bagi dia, itu dia perkongsian menerusi berita pilihan SP dan sebab ini seperti biasa 6.45 saya akan kongsikan kepada anda info cuaca. Jadi terus kekal di frekuensi, jangan ke mana-mana. Okay.

0: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah hai je, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Dengarkan Labuan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kendaraan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Kami di Laban FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

sejahtera kepada semua pendengar, khususnya kaum kaderan Dusun Mut Rungus di Sabah. Saya, Ceto Jonas, berasal dari Papar Sabah. Dan untuk kesempatan GT, Toma Mason, Kutobian Tarota Gazo Boka Amatan. Kepada semua rakyat Sabah yang meraihkannya, kepada yang menyambut, selamat pulang ke kampung halaman. Pastikan keselamatan di jalan raya diutamakan. Dan jangan lupa,

Baiklah, 45 minit pagi. Seperti saya janjikan, kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, yang mana pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius dengan suhu minimum 25 darjah Celsius. Bagi manakala ramalan cuaca laut perairan pula, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan petang juga malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ketinggian ombak 2.5 hingga 3.5 meter. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia dan tentunya anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa, ataupun ialah hari ini cuti kan, mungkin anda boleh kita rancang perjalanan anda kan, mungkin agak jauh juga, jadi kita anda tahu petang tu sana hujan atau tidak, jadi boleh sediakan payung sebelum hujan. Baik, mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan nak ke mana tu, ada yang katanya nak pergi pasar awal pagi nak beli barang basah. Yelah hari ni cuti, mungkin nak main masak-masak bersama dengan anak-anak. Yelah kan, kita ajarlah juga anak-anak kita kan memasak kan, ataupun orang tolong dekat dapur, kupas bawang, potong bawang, tak kira lah anak kita tu lelaki ke perempuan ke kan, jadi kita ajar kata ini adalah kata survival jugalah. Mana tahu nanti mereka sudah besar kan, bolehlah diorang masak sendiri, walaupun tak, bukan menu-menu yang macam rendang macam tu kan, buat menu yang orang kata basic je kan, untuk bekalan mereka insya-Allah. Mereka yang berniaga hari ini, semoga laris manis sendaknya hujung minggu insya-Allah. Dan juga kepada abang-abang, akak-akak e-hailing, bas mini dan juga taksi, semoga ramai hari ini penumpang. Terima kasih kerana memilih Lawan FM sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. Baik, sekarang sudah pun pukul 6.47 minit pagi, pukul 7 kita nak ke mana? Kita terbang sekejap boleh? Kita terbang sekejap dan singgah ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus kekal di frekuensi kami. Ini di Salam Fadian, menceriakan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Auntie Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Proton saga kelabu. Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga.

0: aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk bersama. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan. Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya 1 bilion ringgit sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita akan mencecah 3 bilion ringgit. Ini tidak dalam anggaran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos penyangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan kerajaan.

Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen salam pagi di Labuan FM, suara tersisir anda.

Kumatoin sanan rakyat Sabah. Kepihondot tadaw do kaamatan diti, kanaw toko ta mga ikoringoligan itadonalon. Magipapantang itpialatan tinaro om rayahon pisoyan ko basanan, miampay lisi om pisampuruan. Sundong poto magisusoy etnik om bahasa, kita tetap satu keluarga. Raikanlah pesta ini dengan penuh sukacita. Namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesederhanaan bersama keluarga dan sahabat handai. Sekian, terima kasih dan jangan lupa mendengar Labuan FM

0: setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Baiklah, Pada Fem, suara persisiran anda masih dipertemankan saya, Khairul Ong Nursi. Salam Padan, mencerikan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, anda sudah pun berada di jam yang kedua bersama-sama saya. Terima kasih yang masih lagi kekal setia melekat di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda boleh mendengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik Mata dan sekarang kena. Ya, betul-betul percuma. Indah ku berdusta. Betul-betul percuma tau. Yang penting ada telan internet lah. Kalau tak ada internet susah juga kan nak dengar. Baik, jangan lupa untuk dengarkan dan juga saksikan Selamat Pagi Malaysia menerusi seleksi pagi yang mana saya akan berlintas langsung, bersiaran langsung menerusi siaran TV1 sebentar saya lagi, lebih kurang pukul 8.30 pagi, yang mana saya akan berganding bahu, berpimpin tangan bersama-sama dengan DJ Fatin, penyampai radio Pahang FM, yang mana hari ini, pagi ini kita akan bercerita mengenai dengan cuti sekolah, bercuti dengan bajet bijak. Okey, sekali lagi jangan lupa untuk saksikan di TV1 seleksi pagi Selamat Pagi Malaysia akan langsung dari konti Labuan FM menerusi seleksi pagi 8.30 pagi nanti. Okey, jadi jumpa anda di sana. Baik, teruskan mendengarkan Labuan FM, banyak lagi informasi dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Ada lagu daripada Aina Abdul selepas ini dengan Sesaat. Ini dia All City, Good Time, Labuan FM.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Kopi Sanangan, Yoho IST mentat kampung Torintit Politikon, memason aku do. Koto bian tadau kamatan tondo ngeribu dongo podo menum kumatain sanang. Kamatan mengomot pisong puruan, memaramai piunungan. Kaamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Jangan lupa mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Betul, Salam Padan menceriakan pagi anda. Ada sesuatu saya nak hebahkan kepada anda menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu hebahan Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana akan diadakan pada 8 hingga 9 Jun 2026, iaitu Isnin dan Selasa, bermula 7.30 pagi hingga 3.30 minit petang, bertempat di Kolej Matrikulasi Labuan. Jadi kepada mungkin calon-calon yang sudah pun namanya ada kan untuk mendaftar, pastikan ada empat perkara penting untuk bakal pelajar KML, iaitu beli tiket feri kenderaan lebih awal, tempah awal jika membawa kenderaan sendiri ke Labuan, dan juga tempah awal juga penginapan, rancang dan tempah hotel ataupun homestay jika perlu, buka akaun, dan juga untuk bayaran untuk bayaran yuran. Jadi pastikan semua dokumen lengkap bagi melancarkan proses pendaftaran. Selamat datang ke wilayah persekutuan Labuan. Saya ucapkan kepada bakal pelajar Kolej Matrikulasi Labuan. Yalah, bawa lah keluarga sekali kan, ramai-ramai sambil-sambil kita bercuti-cuti di wilayah persekutuan Labuan ni. Banyak sebenarnya tempat yang anda boleh lawati kan, lebih-lebih lagi dengan kata bajet yang kata tempat yang percuma lah kan, antaranya seperti Museum Chimney, Museum Marin, Museum Labuan, Taman Ekologi Paya Bakau, Kinabin Labuan pun, ataupun nak tengok matahari terbenam ataupun sunset di pantai Labuan ni sangat cantik. Kan, percaya tak, kau indah ku berdusta Bisai Banar. Baik, terus dengarkan kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kepada mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okey. Pagi-pagi hujung minggu ni rasanya semua kena bawa slow lah, sampai-sampai santai kan. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Tengok je anak Aunty Ling tu. Bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Tarian.

semua pendengar, khususnya kaum kerajaan dusun Mut Rungus di Sabah. Saya, Ceto Jonas, berasal dari Papar Sabah. Dan untuk kesempatan GT, Toma Mason, Kutobian Tarota Gazo Doka Amatan. Pada semua rakyat Sabah yang meraikannya, kepada yang menyambut, selamat pulang ke kampung halaman. Pastikan keselamatan di jalan raya diutamakan. Dan jangan lupa,

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfai.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
5: Labuan FM.
10: Pilihan kami.
11: Pilihan Jazzy.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Baik, 7.52 minit pagi. Masih lagi bertemu dengan saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian, mencerikan pagi anda. Kan? Saya sudah pun live sekarang ni menerusi TikTok Labuan FM. Jadi, jomlah kita bersama-sama memeriahkan. Jom kita berinteraksi di sana, kan? Orang kata, dari mata turun ke hati, tak kenal maka tak cinta. Kita ada Edizam juga. Kita ada ni penyanyi veteran kita ni, artis Mac Rohayu yang di, orang kata apa, yang popular dengan lagu ditandirkan kita bersama. Sama pun ada turut kan tete screen dan juga di TikTok Labuan FM. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di TikTok, kami ada di Facebook, kami ada di Instagram, kami juga ada di aplikasi X, dan juga jangan lupa banyak konten kami telah pun muat naik di YouTube Labuan FM. Ada podcast, ada konsert, ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang pastinya dinyanyikan oleh semua barisan DJ-DJ Labuan FM. Banyak konten di sana. Okay, jadi jangan lupa subscribe, like dan follow. Baik, sekali lagi jangan lupa kan untuk saksikan Selamat Pagi Malaysia, satu hari satu inspirasi. Sebentar saya lagi lebih kurang 8.30 minit pagi, seleksi pagi saya akan siaran langsung menerusi Konti Labuan FM, dan juga akan berganding bahu berpimpin tangan bersama-sama dengan DJ dari Pahang FM, DJ Fatin, yang mana hari ini kami akan berbincang ataupun berinteraksi lah mengenai topik pilihan cuti sekolah, bercuti dengan bajet yang bijak. Anda tahu, saksikan, anda boleh saksikan menerusi TV 1 dan juga tentunya di Labuan FM di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baik, 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan berita warta pagi. Jadi saya akan kembali di jam yang seterusnya, terus setia di frekuensi. Ini dia Salam Padian, menjadikan pagi anda.

0: Javik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
4: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Bah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.